yang kami percayai, yang kami kenal, itu kami hidupi dalam perbuatan-perbuatan baik kami. Sehingga pengenalan kami akan Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang menyelamatkan dan memulihkan itu, tidak terhenti di diri kami sendiri. Tetapi kami Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama kami. Karena itu kami diingatkan bahwa iman bukan sekedar ucapan dan pengetahuan semata. Tetapi iman adalah wujud nyata dalam perbuatan-perbuatan. Karena itu Bapa di surga, biarlah di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan persoalan dan tantangan, iman kami tidak menjadi pudar, dan perbuatan untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama, kepada dunia ini juga tidak terhenti. Tetapi justru di sanalah kami diutus untuk merawat iman percaya kami, sehingga kami tetap menjadi orang yang taat kepada-Mu, tetapi juga merawat perbuatan-perbuatan baik yang bisa kami nyatakan di mana saja kami berada, kepada siapa saja, sehingga melalui diri kami kasih Allah itu dilanjutkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami di bulan yang baru ini dan juga di minggu yang baru ini. Terima kasih Bapa. Kepada-Mu juga kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Tuhan sepanjang bulan yang baru ini, kami juga Tuhan jaga lindungi dari berbagai hal buruk. Dan biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan, yang menjadi tugas dan kewajiban kami dalam dunia pekerjaan, dalam keluarga kami, bahkan dalam dunia pelayanan kami, semuanya kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan hadir, memampukan, menjaga dan memberkati kami. Kami juga bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami jumpai di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus anak-anak Tuhan yang bertemu dengan ulang tahun mereka, Ibu Evi Koan Loloin, Ibu Taroci Adu Kevan, Ibu Delila Koilima, Saudari Dinri Ematan, anak Arlando Buik, Bapak Rian Suilima, Bapak Yanson Suilima, Bapak Tobias Atimeta, Bapak Yohanes Sine, Bapak Yusuf Bola, anak Fiona Feni, anak Gisya Tema, anak Jason Tari, Saudari Icam Buik, Saudari Tikam Buik, Ibu Mary Adu, Saudara Paul Cemesak, Bapak Rudi Supnafeu, Bapak Tommy Supnafeu, Saudari Sel Vi Koihuan, Bapak Elvis Ndun, Ibu Vince Sanat, Bapak Jonathan Dii, Bapak Yohanes Enok, Bapak Mama Yuliana Kela, Saudara Roy Nuban, Ibu Regina Baluk, Bapak Gideon Delunara, Saudari Isnam Buik, Saudara Jack Chris Kela, Saudari Cili Anabukai, anak Junesti Anabukai, Saudara Esra Tamoama, anak Jessica Neom Lady, anak Ernie Koa, Saudara Evan Leo, Saudari Singli Kewan, dan anak Devania Anabukai. Ulang tahun pernikahan dari Bapak Cornelis Bulan dan Ibu, Bapak Gustav Mulyono dan Ibu, Bapak Ardi Ndii dan Ibu, Bapak Daud Hina dan Ibu, Bapak Teddy Koilima dan Ibu, Bapak Sakarias Kause dan Ibu. Demikian juga syukur yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan, setiap keluarga yang tidak disebutkan nama mereka satu persatu, tetapi mereka ada dalam rasa syukur yang sama.
Tuhan mari menyempurnakan semua rasa syukur ini. Biarlah menjadi rasa syukur yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menambah-nambahkan banyak kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan ini. Kami juga menopang anak-anak Tuhan yang ada dalam pergumulan, secara khusus mereka yang sakit. Oma Marta Ndolueo, Saudari Elsimbuit, Saudara Happy Ndolueo, Opa Mes Bulan, Ibu Yohana Serang, Ibu Maria Bayuma, Ibu Otvin Bulan, Ibu Adriana Ndun Bulan, Ibu Selvi Cendun, Bapak Jemi Van, Bapak Sweneng Mansula, Bapak Martin Mansula, Bapak Elias Kelau, Saudara Rafi Koiwan, Saudara Jidon Manehan, Bapak Joni Solu, Bapak Buce Solu, Ibu Beatrix Tabun. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan hati untuk menanggung penderitaan sakit ini, dan juga kekuatan hati untuk memiliki semangat untuk sembuh. Ya Roh Kudus-Mu, Engkau karuniakan itu dalam diri anak-anak Tuhan ini. Demikian juga kami semua yang ada dalam kondisi yang kurang sehat, kami yang ada dalam terapi-terapi, minum obat secara rutin. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan dan kami semua ke dalam tangan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga dari-Mu Bapa, kami boleh mendapatkan kekuatan itu. Kami juga mendukung keluarga yang sedang berduka, keluarga Enok Makandolu. Tuhan Yesus hadir sebagai penghibur yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebentar ibadah pemakaman, Tuhan kami memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam proses ini, sehingga ibadah pemakaman ini juga boleh terselenggara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak doa yang anak-anak Tuhan juga naikkan secara pribadi saat ini. Tuhan, dengarkanlah setiap doa-doa mereka. Dan kami satukan dengan syafaat ini. Dan kami alaskan, hanya beralaskan nama dan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Saya menjemput kita semua berdiri dan kita akan menyambut berkat Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 425.

Pulanglah dengan damai sejahtera, saudara-saudari, ke dalam hidup dan tugasmu dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jemaat Tuhan, kita ada dalam saat teduh selesai, kita masih duduk tahan untuk kita mengikuti lelang. Setelah itu, baru kita berdiri, kita menyanyi lagu penutup. Saat teduh kita mulai.
1: Piala Dunia RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0813-4399, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Lao Tzu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Oprah Winfrey. Pergumulan dapat memberikan kekuatan. Tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah, karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan...
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: Pengumuman mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
1: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
0: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
1: Masih ada kesempatan lewat jalur Mandiri Konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
0: Untuk jalur Mandiri Politeknik Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur Mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
1: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
0: Di jurusan Perikanan dan Kelautan, ada program studi Agribisnis Perikanan, jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Budidaya Perikanan, jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Budidaya Perikanan, jenjang Ahli Madya, yang siap menjawab kebutuhan industri.
1: Jurusan Kehutanan hadir dengan prodi Pengelolaan Hutan, Sarjana Terapan, dan Manajemen Sumber Daya Hutan Ahli Madya.
0: Di jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, tersedia program studi Teknologi Industri Hortikultura, jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Rekayasa Pangan, jenjang Sarjana Terapan, serta program studi Tanaman Pangan dan Hortikultura, jenjang Ahli Madya.
1: Jurusan Peternakan juga lengkap. Mulai dari Prodi Teknologi Pakan Ternak, Sarjana Terapan, Prodi Teknologi Produksi Ternak, Sarjana Terapan, Prodi Produksi Ternak Ahli Madya, hingga Prodi Kesehatan Hewan Ahli Madya.
0: Dan di jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, ada Program Studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering jenjang Sarjana Terapan, Program Studi Pengelolaan Agribisnis jenjang Sarjana Terapan, Program Studi Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering jenjang Sarjana Terapan, dan Program Studi Manajemen Pertanian Lahan Kering jenjang Ahli Madya.
1: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
0: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
1: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
0: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan. Karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat.

0: cinta.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, pendengar selamat siang. Kita di rangkaian Kupang Siang. Jumpa sama Linda dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda idola ya. Idola untuk edisi hari ini ya, kita akan bicara tentang Mari Belajar Budaya lewat Musik Sasando. Akan dihadirkan untuk Anda bersama dengan Komang, Swita dan Ella.
5: Program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
6: Selamat siang. Halo Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa. Senang sekali hari ini saya Komang dari Komunitas Tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani liburan teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan-obrolan seru lainnya. Seperti biasa, Komang tidak sendirian hari ini. Ada teman-teman tulis yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa ya. Hai Kak Swita dan Kak Ella, apa kabar?
7: Halo, baik.
8: Hai Komang, hai Swita, hari ini kabar saya baik.
6: Wah, Komang kangen banget sama Kak Ella. Lama juga kita tidak berjumpa ya. Kalau sama Kak Suita sih, tiap hari ketemu di sekolah.
7: Iya Komang, sudah sebulan lebih kita bertiga tidak berjumpa. Terakhir bertemu saat siaran bulan Mei ya. Ella sangat rindu kalian berdua.
2: Sama, Suita juga rindu sekali sama Era. Bulan terakhir kita bertemu dan bermain di sekitar studio RRI bersama Komang.
6: Betul banget Kak Suita, seru ya. Saat itu, oh ya Kak Suita bawa apa hari ini ke studio?
2: Hari ini Suita membawa alat musik sasando. Komang dan Ella tahu tidak tentang sasando? Atau bisa memainkannya?
6: Wah, kalau sasando Komang tahu, itu alat musik khas NTT kan? Tapi kalau memainkannya, Komang belum bisa, hehe.
7: Kalau Ella juga sudah tahu, tapi belum tahu cara bermainnya.
6: Aduh, Komang jadi penasaran banget deh. Teman-teman idola di rumah pasti penasaran juga kan? Mari kita belajar budaya lewat alat musik sasando. Eits, tapi setelah lagu berikut ini ya. Oh ya, teman-teman idola, jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena setelah ini, Komang akan membacakan request lagu dari teman-teman tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: itu karena motivasinya satu.
1: FM 94,40 MHz. Masih di Idola Pro 1 RRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Oke, kau membacakan request lagu dari teman-teman dulu ya. Dari Zoe, Zoel Kahvia Diel Gilang. Halo, selamat siang Kak Komang, Swita dan Ella. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Che Monde Lou de Leuze. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke kakak operator, tolong pilih lagu yang akan diputar sebentar ya. Ayo, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Kak Swita bercerita? Kak Swita, sudah siap bercerita?
2: Sudah siap.
1: Oke teman-teman idola anak, mari kita dengarkan cerita dari Kak Swita. Silakan Kak Swita.
2: Hai teman-teman idola Pro 1 RRI Kupang. Hari ini Swita akan menceritakan tentang Sasando dan legenda di baliknya. Teman-teman idola di Nusa Tenggara Timur, khususnya kota Kupang, pasti sering lewat di depan kantor gubernur. Nah, kira-kira bentuk dari gedung kantor gubernur itu seperti apa ya? Betul banget, seperti alat musik Sasando. Sasando ini adalah salah satu alat musik petik tradisional Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Pulau Rote. Alat ini, yaitu musik Sasando, juga merupakan salah satu ikon NTT loh. Bagian utama terbuat dari tabung bambu yang dikelilingi anyaman daun lontar berbentuk melengkung. Saat dipetik, alat musik berdawai ini menghasilkan resonansi suara yang unik dan merdu. Nah, teman-teman idola anak, ternyata ada legenda di balik cerita asal mula Sasando ini. Penasaran tidak? Mari kita ceritakan. Legenda ini ada dua versi loh. Yang pertama, awal mulanya Sasando ditemukan oleh seorang anak muda bernama Sangguana yang terdampar di Pulau Nana. Kemudian ia dibawa ke hadapan Raja Takalaa yang terdiam di Istana Nusaklain. Kebiasaan di istana pada malam hari sering diadakan permainan kebak atau kebalai, yaitu tarian muda asal tarian masal muda-mudi dengan cara bergandeng tangan membentuk sebuah lingkaran dengan seorang yang berperan sebagai Manahelo atau pemimpin syair yang berada di tengah lingkaran. Syair-syair ini menceritakan silsilah keturunan mereka. Dalam permainan ini, Sangguna yang menjadi tumpuan perhatian karena ia mempunyai bakat seni. Tanpa disadari, putri raja jatuh hati pada Sangguana dan bertemu dengan putri raja. Sangguana ini diminta untuk menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Apabila berhasil, berhak mempersunting putri raja. Suatu malam, Sangguana bermimpi sedang memainkan satu alat musik yang indah bentuk dengan suaranya. Kemudian Sangguana berhasil menciptakan alat musik ini dan diberi nama Sandu, artinya yang berani bergetar. Putri Raja menamai alat ini sesuai dengan bahasa Xia, yaitu Hitu atau Tujuh. Karena alat tersebut terdapat tujuh dawai dan lagu yang dimainkan dinamai Depo Hitu, yang artinya sekali dimainkan ketujuh dawai bergetar. Dawai ini terbuat dari akar pohon beringin kemudian diganti dengan usus hewan yang telah dikeringkan. Cerita Rakyat versi kedua berawal dari kisah dua orang sahabat, yaitu Lunggi, Lain, dan Balok ama Sina. Kedua sahabat ini sehari-hari bekerja dengan sebagai gembala, domba, dan penyadap tuak. Ide membuat alat musik sasando tersebut ketika mereka sedang membuat haik atau wadah penampung air tuak yang terbuat dari daun lontar, dan di antara jari-jari daun lontar terdapat semacam benang atau bahasa rotinya yaitu fifik. Tanpa disengaja, fifik atau benang yang dikencangkan kemudian dipetik menimbulkan bunyi yang berbeda. Tetapi benang atau fifik ini mudah putus. Awalnya kejadian ini mendorong Lunggi, Lain, dan Balok Amasina untuk mengembangkannya, dan mereka ingin adanya alat musik yang dapat menirukan nada-nada yang ada pada gong. Akhirnya berhasil menciptakan bunyi-bunyinya atau nada-nada yang ada pada gong tersebut, yaitu dengan mencungkil tulang-tulang dari lembaran daun lontar yang kemudian diganjal dengan batang kayu. Karena nada-nada ini dihasilkan selalu berubah-ubah dan suaranya sangat kecil. Kemudian lembaran daun lontar diganti dengan bambu, yaitu dengan cara mencungkil kulit bambu sebanyak nada yang ada pada gong yang kemudian diganjal dengan batangan kayu. Ide ini berlanjut, kemudian dawai-dawainya diganti dari serat pelapa, daun lontar, dan ruang resonansinya dari haik. Wah, ternyata seru juga ya legenda atau cerita rakyat di balik sasando. Sasando juga ada beberapa jenis loh. Ada sasando gong, biasanya dimainkan dengan irama gong dan dinyanyikan dalam bentuk syair ya, untuk mengiring tari, menghibur keluarga yang berduka dan yang sedang mengadakan pesta. Yang kedua ada sasando biola, yang memakai putaran dawai atau skrup dawai yang terbuat dari kayu yang dibentuk seperti biola. Dan ada sasando elektrik. Sasando ini yang sudah mengalami perkembangan teknologi menggunakan aliran listrik dan bunyinya diperbesar menggunakan pengeras suara. Cara memakainya, alat musik sasando yaitu teknik memetik. Beberapa dari alat musik petik lainnya, sasando ini dimainkan dengan menggunakan dua tangan secara berlawanan. Fungsi tangan kanan untuk digunakan untuk memetik melodi dan bass, sementara tangan kiri berfungsi untuk memainkan chord atau iringan. Swita cukup bisa memainkan alat musik sasando karena Swita belajar sangat ingin tampil. Swita juga pernah tampil memainkan sasando saat acara Natal bersama di Aula Eltari. Nah, sekarang mari Swita tunjukkan cara bermainnya. Baiklah teman-teman idola, itu tadi cerita Swita tentang alat musik sasando, alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Walaupun Swita berasal dari Bali, tapi Swita juga mencintai budaya NTT. Sama seperti mencintai budaya daerah asal Swita, karena papa dan mama Swita, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Semoga menginspirasi teman-teman idola ya. Terima kasih.
1: Wah, keren banget. Tepuk tangan untuk Kak Swita. Kak Swita belajar bermain sasandonya di mana dan sudah berapa lama?
2: Swita memainkan sasando lewat media dan lewat les privat. Kemudian Swita sudah sekitaran 9 bulan memainkan sasando.
1: Keren banget deh. Oh iya, Kak Ella, bagaimana penampilan Kak Swita tadi?
3: Wah, luar biasa Swita. Kamu ikut melestarikan budaya NTT melalui sasando.
2: Wah, makasih banyak ya Ella.
1: Oke, sekarang Koma mau tanya sama Kak Ella, si penulis cilik dari NTT ini. Hari ini Kak Ella membawakan puisi tentang apa?
3: Hari ini saya membawakan puisi yang pertama Balutan Sunyi, yang kedua Langit Mata Ibu Menahan Hujan Rindu, yang keduanya adalah karya Gabriel Vivian Panggalo yang terhimpun dalam sebuah buku yang telah diterbitkan.
1: Wah, kalau puisi-puisi karya Kak Ella sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi penasaran, teman-teman idola pasti sudah tidak sabar kan melihat penampilan Kak Ella membaca puisi. Kita istirahat dulu ya, sambil dengari lagu yang di request teman-teman idola tadi. Teman-teman juga bisa kirim-kirim salam loh di kolom komentar YouTube-nya RRI Kupang. Komang akan bacakan di akhir acara nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang
1: Adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
2: Idola Pro 1 RRI Kupang. Oke teman-teman idola, mari kita saksikan penampilan puisi dari Kak Ella. Silahkan Kak Ella.
3: Langit mata ibu menahan hujan rindu. Karya Gabriela Vivian Panggalo. Ibu adalah lentera yang meredup di sudut rumah tanpa terucapi. Burung kecil itu belajar membumbung, meninggalkan kekang hati. Jejak kami berpancar di simpang takdir untuk meraih binar milik sendiri. Memikul sepotong rindu di saku menuju tanah yang tak pernah disebut dalam seruan nurani. Ku tanggalkan kenangan di ambang pintu. Rumah kecil itu kini tinggal kangen nih. Ibu bicara, jagat sepi. Lelah bisu, sunyi hati. Ku pendam kata seperti hujan tertutup sunyi. Riu dunia menjauh, aku tinggal bayang di lorong sunyi, pernah jadi pelabuhan air mata, kini karam dalam tangisku sendiri. Rinduku menjelma bisik sepi, tanganku letih mengetuk masa lalu yang telah terdiam sunyi. Ku koleksi jam, tapi waktu tetap berlalu pergi. Kupang 28 Juli 2025. Balutan Sunyi, karya Gabriela Vivian Panggalo. Pagi menyelimuti tubuhku dengan dingin dan diam. Aku terbangun tanpa menoleh ke sisi yang kini suram. Dalam senyap, aku menyelam, mengirim doa perlahan ke langit yang basah sunyi. Aku bangkit dari perih yang membisu bagai bayang. Kupacu tubuh menuju kuil rempah remang di mana uap bergema lirih dalam hening. Tak lagi memanggil dalam senandung, kukuga tubuhnya dengan bisik pagi. Namun ia tetap diam memeluk sunyi. Dadaku gemuruh, seperti hancur. Tak kusangka pagi membawa nestapa diri. Kau pergi tanpa perpisahanku. Tak ada kata terakhirmu, hanya wajah tenang, seolah pasrah. cintamu pernah mencari napasku. Kini terbanglah tenang kekasih jiwaku. Kupang, 29 Juli 2025. Terima kasih.
2: Wah wah wah, indah sekali puisinya Kak Ella. Sesuai tema kita hari ini ya. Mana tepuk tangannya?
3: Terima kasih Om Ming.
2: Sama-sama Kak Ella. Nah, menurut Kak Swita bagaimana nih puisi Kak Ella tadi?
4: Kak Ella sudah bagus sekali. Gak usah diragukan lagi sini.
3: Terima kasih Swita.
2: Asyik, seru banget sih. Oh iya teman-teman idola, seperti biasa sebentar lagi kita ada kuis interaktif tentang cerita yang dibawakan Kak Swita tadi. Tapi setelah lagu berikut ini ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang, karena sebentar Komang juga akan bacakan salam-salam dari teman-teman idola.

0: Baik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Idola Pro 1 RRI Kupang, saatnya kuis interaktif. Koma minta teman-teman idola di rumah untuk menjawab satu pertanyaannya. Pertanyaannya, dari mana asal alat musik sasando? Komang ulang pertanyaannya ya, dari mana asal alat musik sasando? Gampang banget. Ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silahkan membagikan jawaban kalian di kolom komentar live streaming YouTube-nya RRI Kupang. Komang tunggu sambil bacakan komentar yang masuk dulu ya. Kak Swita dan Kak Ella bisa bantu Komang bacakan komen-komen yang masuk gak?
2: Bisa banget dong.
3: Bisa dong, Komang.
1: Oke, Komang bacakan satu komentar dulu ya. Dari Ayu Linda 3383. Semangat anak-anak tulis, Komang, Swita, Ella, kalian terbaik. Terima kasih.
2: Dari Queen dan Dena Kupang 8676. Semangat ya.
3: Bapaknya CTK, semangat untuk anak-anak tulis yang sedang siaran.
1: Terima kasih Kak Swita dan Kak Ella sudah membantu Komang.
3: Iya, sama-sama.
2: Iya, sama-sama.
1: Dan sepertinya sudah ada yang jawab nih. Dari bapaknya CTK, berasal dari Rote. Bagaimana Kak Swita, apa jawabannya sudah benar?
2: Benar sekali.
1: Hore, selamat untuk bapaknya CTK karena sudah berhasil menjawab dengan benar. Nah, sekarang Kak Swita dan Kak Ella mau kirim-kirim salam kah untuk orang-orang tersayang?
2: Ada, Swita mau. Swita mau kirim salam kepada keluarga Swita yang ada di Bali dan keluarga Swita yang ada di Kupang dan juga keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati.
3: Ella juga mau titip salam untuk Oma dan kakak-kakak yang ada di rumah serta guru dan teman-teman yang ada di SDK Santo Arnoldus Benfui.
1: Baik, Komang juga mau kirim salam nih untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yonson, keluarga di rumah, keluarga besar SD Adi Widyalaya Saraswati Kupang, dan anggota komunitas tulis lainnya, Kak Bram, Kak Deva, Rein, dan Dayu Sinta. Hai, sore ini kita bertemu di acara pensi ya. Dan untuk teman-teman idola di rumah, besok suhari Senin nih. Tetap semangat kembali ke sekolah he, kawan dong. Yah, ternyata hampir 1 jam kami menemani teman-teman siang ini. Sekarang saatnya Koma, Kak Swita, dan Kak Ella untuk pamit. Terima kasih untuk teman-teman idola yang sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 Wita hanya di FM 94,40 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan Nonton juga live streamingnya di channel YouTube-nya RRI Kupang, karena teman-teman juga bisa nonton siaran ulang Idola Minggu-minggu kemarin loh. Selamat berakhir pekan Bapak Mama, Kakak Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi, Komang tutup dengan pantunnya ya. Kak Swita dan Kak Ella bantu cakepnya ya.
2: Oke.
4: Oke.
1: Bunga CP mekar berseri.
2: Cakep.
4: Cakep.
1: Tumbuh liar di halaman lagi.
2: Cakep.
1: Komang pamit, undur diri. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Dadah.
2: Dadah.
0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
5: Kakak-kakak, waktunya adik mandi. Disayang dong.

0: dengar dari dapur Pak Lee, dan tentunya seperti tadi Kania bilang juga jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
1: Harus.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang

berbeda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed
1: and off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This is...

0: ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kri Suci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat tingkat pengadaan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan. Dan karena itu, berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Lalu rukun sama kawan. Lalu baik sama orang lain. Sopan santun.
4: Juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya.
6: Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diajak, sampai sekarang presiden pun sering diajak, gak apa-apa, yang penting hati cukup ya. Hati kita baik, kalau kita diajak kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira di tengah kesulitan. Cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin. Berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai
8: orang tua. Itu pernah sudah dengan sugan dia fondir itu pun sudah normal. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punggung air.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je sais de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolaus Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Mencapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jo Jensen, juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Kedua-duanya kuat, jadi saya akan mempersiapkan kondisi yang baik. Ya mau istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bambu yang satu cabang bambu.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1,

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi sampai di pukul 13, dilanjutkan dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai.

Rangkaian Kupang Siang. Informasi untuk Anda, Otoritas Jasa Keuangan memanggil penyelenggara layanan pinjaman Berani Solusiku terkait dugaan pelanggaran dalam proses pengumpulan data konsumen. Dan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima melalui saluran resmi OJK. OJK telah meminta klarifikasi PT Anugrah Digital Indonesia, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merek Solusiku. Pemanggilan ini dilakukan pada Kamis 4 Juni 2026 lalu sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK. Pengaduan yang diterima terkait dengan dugaan ketidaksesuaian proses penagihan terhadap konsumen. OJK juga mendalami dugaan penggunaan data pribadi serta penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan. Ya, jadi di proses klarifikasinya OJK menyoroti sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh para penyelenggara layanan pinjaman. Di antaranya soal prosedur pengumpulan, penggunaan sarana resmi perusahaan, pengawasan petugas pengumpulan, dan pelindungan data pribadi konsumen. Informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas di rri.co.id. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kasat Res Narkoba Baru ajak masyarakat bersinergi wujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Kasat Res Narkoba Baru ajak masyarakat bersinergi wujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur yang baru itu IGD Putu Parwata mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Sumba Timur. Ajakan tersebut disampaikan usai pelantikan dan serah terima jabatan Kasat Res Narkoba, Kasat Reskrim dan Kapolsek Haharu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur.
3: Sumba Timur telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Kasat Res Narkoba dan serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kapolsek Hahar yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Sumba Timur. Saya selaku pejabat baru sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Melalui kesempatan ini pula, kami mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk bersama-sama bisa mewujudkan Tanah Merapu bersih narkoba.
2: Ibtu Parwata menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri untuk mengemban amanah sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Ia menegaskan komitmen untuk mewujudkan Tanah Merapu bersih narkoba yang dijadikan sebagai tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur dalam meningkatkan kreativitas dan efektivitas pemberantasan peredaran narkoba di daerah tersebut. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panti Sosial Netra Hidbia di bawah naungan UPTD Tuna Netra dan Karya Wanita Dinas Sosial Provinsi NTT berperan aktif melakukan berbagai macam bimbingan rehabilitasi fisik, mental, sosial, serta keterampilan kerja secara intensif bagi penyandang disabilitas netra. Program pembinaan ini dirancang khusus untuk memastikan para penerima manfaat mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sehingga saat kembali ke tengah masyarakat mereka benar-benar dapat mandiri dan tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya. Proses bimbingan yang diterapkan oleh panti terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu tahapan normalisasi, keterampilan, hingga kejuruan yang bertujuan mempersiapkan anak-anak sebelum akhirnya dipulangkan kembali ke keluarga masing-masing. Selama menjalani tahapan tersebut, penerima manfaat diajarkan berbagai keahlian praktis seperti cara menggerakkan diri secara aman, mengelola kebutuhan sehari-hari secara mandiri, serta keterampilan teknis seperti beternak, bertani, hingga keahlian pijat profesional untuk bekal hidup mereka. Upaya meningkatkan kesejahteraan terus dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan berupa paket usaha produktif yang memungkinkan para penyandang disabilitas netra untuk segera memulai kegiatan ekonomi secara mandiri setelah menyelesaikan masa pembinaan. Selain memberikan bantuan berupa modal usaha, pihak panti juga aktif membangun jejaring kerjasama dengan pemerintah daerah setempat guna memastikan ketersediaan ruang usaha bagi para lulusan sehingga mereka tetap produktif. Tantangan yang dihadapi panti dalam menjalankan tugas mulia ini terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana-prasarana serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara terus-menerus melalui berbagai pelatihan rutin. Namun berkat jejaring yang luas dengan berbagai pihak dan kepedulian dari banyak pemerhati disabilitas, panti ini mampu mengatasi berbagai kendala yang ada melalui dukungan CSR yang sangat membantu. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Berita ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Komunitas Rote Chess Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka festival kelurahan dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung pada Selasa 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus menarik minat generasi muda terhadap olahraga catur. Berikut laporan Rudi Hartono.
4: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club, Omri Beda, ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Jadi Rote Chess Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Itu dalam rangka Festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
4: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Rote Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao, Oktavianus Baluk, ketika diwawancari terpisah oleh RRI menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya kegiatan yang digagas oleh Rote Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
6: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Rote Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Rote Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
4: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PSSI Sumba Barat bersama Panitia Pelaksana Bupati Kap Kabupaten Sumba Barat menghimbau seluruh pecinta sepak bola di Sumba Barat dan sekitarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama berlangsungnya pertandingan. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
7: PSSI Sumba Barat bersama Panitia Pelaksana Bupati Kap Kabupaten Sumba Barat menghimbau seluruh pecinta sepak bola di Sumba Barat dan sekitarnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama berlangsung pertandingan di lapangan Madailu. Imbauan tersebut disampaikan guna menciptakan suasana pertandingan yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak. Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Ludu PUSH bersama Koordinator Keamanan dan Kebersihan Lapangan John Wido yang akrab disapa Jiwi menyampaikan harapan agar para penonton dapat mendukung jalannya turnamen dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga fasilitas yang tersedia di area pertandingan.
8: Yang paling utama ialah dari sisi keamanan. Mari kita junjung tinggi sportivitas. Menjaga keamanan adalah alat pemersatu buat kita. Dan dari sisi kebersihan, mari kita dukung program pemerintah yaitu Kota Berseri. Kalau kita tidak jaga kebersihan, maka apa menjadi harapan kita ke depan sia-sia belaka. Sekarang ini yang paling pokok sekali. Kalau kegiatan bola kaki ini, kalau bukan dari kita, mau siapa lagi? Kita-kita lah sudah pemilik Sumba Barat untuk kita mendukung kegiatan program Surat Lengkap pada 2000 yang umur 17 dan umur 15. Sekarang ini yang paling penting.
7: Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Lur PUSH mengatakan turnamen Bupati Cup yang saat ini mempertandingkan kelompok umur 15 tahun dan 17 tahun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kehadiran penonton yang memadati lapangan Madailu setiap sore menjadi bukti besarnya dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia muda di Kabupaten Sumba Barat. Ketua PSSI Sumba Barat melalui Koordinator Keamanan dan Kebersihan Panitia Bupati Cup Sumba Barat mengajak seluruh masyarakat yang hadir agar tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
9: Permen Bupati Kapu 15-17 di Sumba Barat, ya kami mengajak himbau bagi bapak, mama, saudara-saudara saya yang datang nonton bola agar tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kebersihan karena turnamen ini adalah turnamen kita bersama, Madailu adalah Madailu kita bersama, sehingga program Bupati Sumba Barat wujudkan Kabupaten Sumba Barat Berseri dapat kita wujudkan lewat sepak bola bersih, stadion bersih, dan juga kehadiran kita bersih dari segala kegiatan yang mengancam penyelenggaraan turnamen.
7: Selain menjaga ketertiban, selama pertandingan berlangsung, penonton juga diharapkan tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga kebersihan lingkungan lapangan. Panitia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik bapak ibu maupun para pemuda yang telah meluangkan waktu hadir dan menyaksikan pertandingan Bupati Cup Sumba Barat. Dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan turnamen tersebut. Melalui imbauan ini, panitia berharap seluruh rangkaian pertandingan Bupati Cup Sumba Barat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga akhir kompetisi. Semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap sepak bola diharapkan terus terjaga demi kemajuan olahraga di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah tim peserta Piala Dunia tahun 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Dikutip dari rri.co.id, Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan teman-teman dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema LA kini menghias setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa Timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahapan persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasat Res Narkoba yang baru ajak masyarakat bersinergi wujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini,
3: Pro 1.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Lina dan juga Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di hari Minggu ini ya, cuacanya sangat-sangat cerah ya, bahkan matahari lumayan panas. Memang mataharinya panas. Angin yang bertiup kencang juga sih sebenarnya ya. Jadi kalaupun mungkin aktivitasnya di luar ruangan, just be careful. Baik, di saat ini informasi dihadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan kenapa sih anak perlu ya banyak main. Nah, di balik keseruan seperti misalnya menyusun balok, ada bermain peran, ada mengeksplorasi lingkungan sekitar, anak sebenarnya sedang menjalani proses belajar yang penting sekali untuk tumbuh kembangnya. Dan psikolog klinis dan keluarga lulusan program studi Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada, Prita Tia MPSI, mengatakan bahwa bermain ini bukan sekedar kegiatan rekreasi bagi anak-anak. Ketika anak sedang asik bermain, terdapat berbagai proses perkembangan yang berlangsung secara bersamaan, mulai dari kemampuan berpikir, pengolahan emosi, hingga keterampilan memecahkan masalah. Jadi kalau dilihat dari lebih dekat lagi ya, di bermain itu ada kerja keras ya, ada pemecahan masalah, ada negosiasi emosi, ada arsitektur kognitif yang sedang dibangun. Dan Prita juga menilai bahwa masih banyak ya orang dewasa yang memandang bermain dan belajar itu seperti dua aktivitas yang berbeda. Akibatnya waktu bermain dianggap kurang manfaat nih dibandingkan dengan kegiatan belajar formal. Padahal bermain itu juga merupakan salah satu cara paling alami bagi anak untuk belajar. Jadi ketika main ya, anak-anak tidak hanya senang-senang begitu, tapi juga mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Iya, kalau kebanyakan bermain juga kayaknya pasti ya, tiap orang punya apa ya, pemikirannya, pemahaman yang berbeda-beda begitu ya. Tapi ini disampaikan oleh psikolog bahwa anak perlulah gitu ya untuk bermain. Informasi ini dari kompas.com.

0: mata. Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri.

Iya, kita masih terus lanjut ya dengan informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda. Masih tentang main. Oke. Pemerintah Australia telah menetapkan kebijakan baru berupa kebijakan penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dalam aturan ini, anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan mental dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ya, jadi apa saja sih manfaat yang bisa dirasakan kalau anak-anak di bawah umur itu tidak menggunakan media sosial? Yang pasti itu mengembalikan anak-anak pada masa kanak-kanak, begitu ya. Menurut psikolog Rati Ibrahim, kebijakan itu memungkinkan anak-anak menjalani masa kecilnya seperti seharusnya, gitu ya. Jadi ya mereka main gitu ya, fokus main, berinteraksi ya, berinteraksi langsung dengan teman sebayanya, menjelajahi dunia nyata begitu ya, fokus tumbuh belajar secara wajar. Kalau di medsos, media sosial, games itu kan otomatis cuman sendiri aja gitu, tidak ada interaksi langsung begitu ya dengan teman sebayanya. Lalu dikatakan manfaat yang kedua adalah tumbuh kembang anak itu jadi lebih optimal. Ya, lebih sehat secara mental begitu ya. Dan bisa membangun relasi yang sehat gitu. Karena ya seperti tadi, tanpa media sosial anak-anak itu diharapkan bisa

bangun relasi yang lebih sehat dengan teman-teman dari sepada sekedar hubungan yang virtual begitu. Mereka punya teman yang nyata gitu ya. Jadi ini memungkinkan mereka untuk bisa belajar bergaul gitu dengan lebih baik lagi, memperluas lingkaran sosial yang lebih nyata begitu ya. Jadi ini sangat baik sekali manfaatnya. Dan yang dilakukan oleh pemerintah Australia ini pun juga tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui PP Tunas ya. Jadi anak-anak sudah mulai dibatasi untuk penggunaan berbagai media sosial. Bahkan interaksi di platform digital juga sudah dibatasi. Oke, informasi ini Lina hadirkan untuk Anda dari kompas.com.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik Reserve Image Search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah pada saluran YouTube milik Astronasi berjudul Urgent Rupiah Hit 17.520. What next? Apa yang harus dipersiapkan? Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang di pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi tentang isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Tapi setelah dicermati, tidak ada pernyataan dan gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda juga menyatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, selamat siang. Dan untuk Anda yang mungkin baru gabung sama Linda di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang, siang jelang sore ya. Ini waktu sekarang-sekarang ini ya jam 2 lebih 12 menit ya. Ini kayaknya waktu-waktu yang tepat untuk istirahat ya. Oke, selamat menikmati waktu istirahatnya. Kalau memang di saat ini lagi melepas lelah begitu ya, menikmati waktu istirahatnya. Dan untuk Anda yang mungkin masih terus aktivitas atau sekedar nyantai saja, nyantai aja dengerin radio, dengerin musik, ataupun sementara punya quality time gitu ya sama keluarga, selamat menikmati waktu yang begitu luar biasa. Dan di saat ini informasi nih Linda hadirkan untuk Anda ini ya tentang generasi Z ya, Gen Z yang mulai tinggalkan fast fashion daripada dan pilih untuk capsule wardrobe. Ya, tren capsule wardrobe ini semakin banyak dilirik oleh anak muda yang mulai lelah begitu ya dengan budaya fast fashion dan kebiasaan belanja impulsif. Konsep ini mendorong seseorang punya koleksi pakaian lebih sedikit tapi tetap mudah dipadupadankan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, gaya berpakaian yang minimalis dianggap sebagai solusi supaya tetap fashionable tanpa harus membeli pakaian yang baru. Dan menerapkan capsule wardrobe itu ternyata juga mengubah cara seseorang memandang belanja fashion dan rutinitas harian mereka. Jadi ada misalnya ya pekerja swasta gitu ya, orang kantoran yang mulai mencoba capsule wardrobe sekitar setahunan begitu ya, setelah merasa isi lemari semakin penuh tapi tetap bingung mau pilih pakaian yang mana setiap harinya gitu. Dan dulu ya misalnya dulu cukup sering membeli pakaian karena tergoda tren di media sosial, promo-promo gitu, tapi sekarang kebiasaan itu mulai membuat sadar bahwa pakaian akhirnya jarang dipakai. Oke, mulai lihat isi lemari, memilah-milah, dan mulai lihat, oh kayaknya pakaian mana nih yang masih bisa dipertahankan, masih bisa dipadupadankan, begitu ya. Iya sih sebenarnya. Mungkin, ini kadang-kadang kebanyakan cewek sih, tapi kadang-kadang cowok juga. Jadi isi lemari itu full dengan pakaian tapi giliran mau pakai bingung. Aduh, mau pakai yang mana ya? Oke, okay. Ya ini yang mulai beralih lah begitu ya. Gen Z ya mulai tinggalkan fast fashion dan lebih memilih untuk capsule wardrobe yang isinya memang bisa dipadupadankan begitu ya, yang punya warna-warna yang netral gitu ya, yang timeless dan lain sebagainya. Informasi ini dari CNN Indonesia. Dan tema ini juga yang nanti akan Linda pilih untuk sama-sama kita share begitu ya. Apakah Anda ini termasuk yang suka hobi belanja pakaian? Ataukah yang udah cukup gitu ya, kayaknya warna yang pas, mode yang timeless ya, ini kayaknya bisa nih dipakai, tinggal dipadupadankan. Boleh di sharing di nanti ya, di request and sharing di 2:30 sampai jam 4 sore.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini warna jas hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang jelang sore pendengar. Kita di request and sharing untuk edisi hari ini sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani siang hingga sore hari Anda. Panas, anginnya kencang, okay. Dan semoga bisa menikmati waktu istirahatnya ya di hari Minggu. Have a nice Sunday. Dan di saat ini yang pengen Linda sama-sama minta share gitu ya, teman-teman juga share di request and sharing untuk edisi hari ini. Apakah Anda termasuk orang yang ya suka koleksi baju ataukah punyanya itu yang penting-penting aja, warnanya yang warna netral gitu ya, yang penting ada bisa dipadupadankan ya, yang penting-penting gitulah, tidak terlalu sampai penuh. Ya, seperti yang tadi informasi yang Linda sampaikan tadi gitu ya, Gen Z mulai memilih untuk capsule wardrobe daripada ikut tren-tren fashion. Oke, silakan di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440.

0: Ya, kita masih terus lanjut ya. Untuk yang mau gabung sama Linda di sini, silakan di WA-nya Pro 1 di 081 138 209 440. Termasuk orang yang sangat apa ya, pengen ngikutin tren fashion atau sekarang ya pengen lebih hemat ya, bikin lemari lebih lengah gitu ya. Di sekarang istilahnya itu capsule wardrobe ya, koleksi pakaian yang penting ya, jumlahnya terbatas tapi sifatnya itu serbaguna gitu ya, mudah dipadupadankan. Termasuk orang yang mana nih? Bisa silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 825 444. Ya, capsule wardrobe itu ya, itu koleksi pakaiannya itu yang penting-penting, jumlahnya itu terbatas gitu ya, sifatnya itu timeless ya. Jadi kayak misalnya warna-warna yang netral seperti putih, hitam, ide coklat gitu, atau abu gitu ya, serbaguna dan mudah sekali dipadupadankan. Ya iyalah, kalau misalnya kan putih bisa ini mudah sekali dipadupadankan, hitam juga begitu. Dan konsep ini ya, ini tujuannya untuk hemat waktu, hemat uang, hemat energi. Karena kalau ya hemat waktu, hemat energi juga memang kadang-kadang kalau pakaiannya terlalu berlebihan banyak gitu ya, full di lemari, kita giliran kalau mau keluar mau jadi pakaian yang mana ya gitu ya, akhirnya banyak nih pakaian yang kebeli tapi tidak kepake begitu ya. Oke. Termasuk orang yang mana gitu ya. Ya, silakan di line teleponnya Pro 1. Kita menyapa. Halo.
1: Halo, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Dengan siapa?
1: Mbak Mary Pasir Panjang.
0: Mbak Mary, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Oke. Ya, Mbak Mary, ini kita lagi omong tentang termasuk Mbak Mary ini orang yang apa ya, suka ikut tren fashion, belanja belanja pakaian atau yang pas-pas gitu ya?
1: Yang pas-pas aja. Kalau ikut tren berarti harus beli dan beli na lemari full tuh. Baru yang lain tidak pakai kan mana?
0: Ya karena saking, aduh ini kayaknya di model bagus sih. Ya.
1: Kalau ikut tren berarti ya sudah lagi.
0: Aduh warna-warna bagus.
1: Kalau Mami tidak ikuti tren, kalau menjahit menjahit baju, kalau ada model yang bagus kalau disuka dibeli. Yang penting cocok dipakai dan nyaman.
0: Oke. Okay.
1: Tidak terlalu ikut tren. Simple saja.
0: Gitu ya.
1: Yang terutama tuh nyaman di badan dulu.
0: Oke, iya boleh toh? Berbagi. Mbak Mary, yang pertama tuh yang penting pakaiannya yang tuh yang bagaimana?
1: Ya.
0: Yang penting yang nyaman di badan.
1: Ya toh, yang nyaman di badan.
0: Terus?
1: Sesuai testanya seperti apa? Pakai baju itu di dalam acara apa?
0: Sesuai.
1: Di badan kan saja lah. Putih dan hitam itu menyatu. Kalau celana hitam kan menyatu aja semua warna.
0: Iya betul. Karena kan mudah sekali ya di kombinasi, dipadu-padan begitu ya.
1: Kalau Mami paling suka celana jeans. Koleksi celana jeans.
0: Oh, Mama Mary suka jeans.
1: Dari muda sampai sekarang.
0: Oke, okay. Ya masing-masing orang ada kan ada kesukaannya begitu ya.
1: Iya, ada hobinya tersendiri.
0: Betul.
1: Jadi kemana-mana lebih nyaman pakai celana jeans.
0: Iya, itu juga apa ya? Kalau jeans juga mudah nih, mudah untuk dipadupadankan. Betul.
1: Sekarang kan modelnya macam-macam
0: Benar, benar.
1: 7/8, mau saya atas lutut, panjang, longgar. Orang bilang dulu celana apa lagi dulu, yang dulu-dulu lebar kawat.
0: Cut bray.
1: Itu lagi tren. Nanti kembali lagi di tahun 70-an toh.
0: Oh.
1: Tren celana-celana lebar bawah itu.
0: Puter, berputer dia. Betul.
1: Okay. Ya, Mamir bukan tipe orang yang ikut tren. Begitu Kak Linda.
0: Oke. Okay. Mak Mer, ini ada lagu Marcel sama Cinta Mati. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali, Cinta Mati. Terus Mita Menghapus Yang Terukir, Noah Badai Pasti Berlalu.
1: Badai Pasti Berlalu.
0: Oke. Okay. Untuk siapa, Ma? 5 orang.
1: Untuk Mama Erika.
0: Iya.
1: Selamat siang. Buat Bunda Nalado, buat Bunda Asmi, Mama Rideta, Nopa Eni. Buat Bapak Endang, buat Putri Ayu, dan buat semua saja.
0: Oke. Okay.
1: Salam yang di studio.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Ma Mary. Ya, Ma Mary termasuk orang yang tidak terlalu apa ya, hobi untuk mengoleksi pakaian, tidak terlalu mengikuti tren, tapi yang penting semuanya bisa sesuai dengan apa ya, keperluannya begitu ya. Pilih-pilih warna yang netral, lalu memang sukanya jeans ya, jadi kesukaannya tuh jeans. Oke. Okay. Baik, terima kasih Mak Mary. Kita masih terus lanjut, masih ada waktu begitu panjang. Silakan yang mau gabung, masing-masing kan punya pendapat gitu, sukanya juga masing-masing beda ya. Silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138 209 440 ya. Bisa kirim pesan teks dan bisa juga panggilan suara di WA-nya Pro 1.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

Iya, kehabisan kata dari miliknya Novela. Dan selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini. Kita di masih di request and sharing ya sampai di jam 4 sore nanti. Iya, termasuk orang yang suka ngikutin tren fashion ataukah yang penting-penting aja dah gitu ya. Yang warnanya juga timeless, modenya juga seperti itu gitu ya, timeless juga bisa dipadu-padankan ya, jadi bisa apa ya, irit lah irit waktu, irit tenaga, irit money. Oke, di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 Linda nantikan yang sempat Linda infokan tadi ya, tentang banyak yang sudah memilih untuk ya tidak terlalu ikut trend fashion, tapi mengoleksi pakaian yang penting gitu, yang esensial, yang bersifat timeless, serbaguna, mudah dipadupadankan. Karena apa ya, hemat waktu, hemat uang juga, dan bisa apa ya, bisa tampil modis juga dengan pakaian yang tahan lama. Jadi ya, hemat waktu, anti pusing begitu ya, tidak apa ya, kehabisan ide. Karena mengurangi kebingungan gitu ya, mengurangi kebingungan untuk memilih baju tiap pagi atau tiap kali mau ke acara kegiatan. Aduh, pilih mau pakai baju yang mana ya, jadi bingung gitu ya. Selain itu ya, lebih hemat, mengurangi pengeluaran untuk tren pakaian yang cepat berganti. Tadi sempat disinggung ya, Mbak Mary, kayaknya ini apa ya, tren di waktu-waktu dulu mulai lagi, kembali lagi. Jadi ya, lebih memilih untuk yang timeless lah, yang bisa digunakan kapan saja. Oke, yang mau gabung silakan di line teleponnya Pro 1 dan juga di WA-nya Pro 1. Dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Iya, pendengar, kita masih terus di request and sharing ya, dihadirkan untuk Anda di sore ini. Termasuk orang yang praktis-praktis begitu ya, yang tidak mau ribet dengan begitu banyak pakaian di dalam lemari, akhirnya pusing mau pilih yang mana, yang mau pakai yang mana, dan pada akhirnya juga banyak yang tidak kepake. Nah, bisa juga nih memulai ya untuk sedikit meminimalisir, bisa diaudit lah, audit keuangan mungkin gitu ya. Tapi ini audit isi lemari, keluarkan, bisa dikeluarkan semua pakaian, dikelompokkan gitu ya. Bisa disingkirkan baju-baju yang mungkin tidak sesuai lagi dengan gaya hidupnya kita, ataupun mungkin dengan bentuk tubuhnya kita, mungkin udah melebar, udah tambah berat badannya begitu ya, jadi sudah tidak bisa kepakai lagi. Atau bisa juga tentukan skema warna, misalnya yang tadi sempat dari awal dibilang gitu ya, pilih warna yang netral sebagai dasar seperti hitam, putih, beige, abu-abu begitu ya, supaya mudah untuk dipadu-padankan dan bisa menambahkan akses belakangan. Ya, aksen belakangan. Bisa juga untuk fokus pada kebutuhan rutinitas ya, sesuaikan dengan jenis pakaian, dengan aktivitas harian ya, misalnya pakaian kantor, pakaian santai atau acara formal. Oke, jadi bisa nih dimulai dengan yang sederhana begitu ya, langkah-langkah yang sederhana untuk tidak membuat lemari kita bertambah isinya gitu, tapi bingung makainya. Bahkan ada yang tidak sempat kepake sampai sekarang.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Iya, pendengar. Kita masih terus lanjut dan ini tinggal beberapa menit ya untuk request and sharing. Masih tentang kapsul wardrobe gitu ya. Sekarang semakin diminati oleh kalangan anak muda yang mulai jenuh dengan budaya fast fashion. Kebiasaan belanja impulsif, konsep pakaian dengan jumlah yang pakaian lebih sedikit tapi mudah untuk dipadupadankan, dinilai membuat aktivitas hari-hari itu lebih praktis dan membantu untuk mengendalikan pengeluaran. Iya, ada yang mungkin mulai menerapkan capsule wardrobe ini ya, ketika melihat ya isi lemarinya itu penuh sekali dengan pakaian, tapi kesulitan untuk menentukan outfit setiap harinya. Jadi merasa pakaiannya itu penuh gitu dalam lemari, tapi merasa tidak punya baju gitu ya. Apalagi kalau mau pergi kayaknya harus beli baju dulu gitu. Dan selalu tergoda dengan tren-tren yang beredar di media sosial ataupun promo belanja daring gitu ya. Tapi banyaknya pakaian akhirnya hanya tersimpan di lemari dan jarang untuk digunakan. Ya. Sekarang ya sebagian besar koleksi pakaian yang didominasi warna netral ya seperti hitam, putih, coklat, abu-abu, navy. Ini dirasa apa ya? Pakaian jumlah pakaian jadi lebih sedikit ya, membuat keseharian lebih efisien. Dan ya karena udah menerapkan hal-hal yang seperti itu, jadi bisa dipadupadankan ya, tidak lagi menghabiskan waktu hanya untuk milih-milih outfit gitu ya. Tapi memang proses adaptasi tidak mudah sih, tapi kalau begitu ya mudah untuk bisa menghemat waktu untuk aduh kayaknya pilihnya ini deh gitu ya. Bingung milih pakaian ya. Tapi bisa hemat waktu, hemat uang, ya hemat tempat bahkan, ya hemat tempat bahkan gitu ya, karena tidak terlalu bingung lagi ini pakaian baru mau taruh di mana dan lain sebagainya. Dan efisien juga. Oke. Ya, ini tentang apa ya? Trend fashion, fast fashion dan juga capsule wardrobe yang mungkin apa ya? Sekarang ini mulai banyak untuk dipinati. Ya, dilakukan juga. Apalagi dengan keadaan sekarang yang memang butuh kita untuk lebih hemat ya. Hemat waktu, hemat uang, hemat tenaga. Oke. Untuk request and sharingnya kita tuntaskan di jam 4 sore dan selepas itu ada musik informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Jam 5 ada Warta NTT sore yang dihadirkan untuk pendengar semuanya.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Sore, dan saat ini informasi-informasi dihadirkan untuk Anda. Ini informasi dari unit program belajar jarak jauh Kupang, Universitas Terbuka. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan, tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah, dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, dari mana saja, tanpa ada batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081339241979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana itu sudah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.
1: Kupang Sore ini.
2: Pro 1.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: tuang beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Iya, pendengar, selamat sore. Ini ada pengumuman nih dari pemerintah Kota Kupang tentang Sunday Market buat orang Kupang atau Sabuak ya di Kota Kupang, Sa. Ya, untuk pendengar yang ingin tampilkan bakat nyanyi, musik, dance dan lain-lain di panggung Sabuak, ya silakan DM di akun @sabuak_kupang atau @grass7 organizer ya, @grass7organizer. Ada Car Free Night ya, itu setiap hari Sabtu malam sih, malam Minggu jam 6 sore sampai selesai. Sabtu dan Minggu berarti hari ini masih ya, 7 Juni 2026, mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam di Taman Nostalgia Sabuak ya. Sunday Market buat orang Kupang, tersedia food court, pojok taman baca, expo UMKM, playground, family area, ada music entertainment ya, ada kampanye perang sampah dan lain sebagainya. Semuanya itu di Taman Nostalgia. Ya, ini programnya pemerintah Kota Kupang ya. Hari ini masih ada. Nah, 7 Juni 2026. Kita masih terus lanjut pendengar. Selamat sore untuk yang baru gabung di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.go.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber yang tidak resmi, tidak mengklik tautan yang mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Penumpang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Warta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
3: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa ini kami himpun dalam rangkuman NTT Selayang Pandang bersama Adi Adu.
4: Dengar berbagai informasi menarik telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi rangkuman berita Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Adi Adu. Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur Ayub Sana mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetensi utama yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausahawan muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
5: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya. Dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menegaskan SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan. Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula Sumba berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup Wetabula Monsinyur Edmond Woga CSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lain termasuk di luar negeri.
6: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan. Hari ini luar biasa, ada 30 memang. Sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
4: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang Romo Theodorus Aloysius Sila PR dalam sambutannya berpesan kepada 30 daikon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan Wetabula. Pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia. Salah seorang perwakilan diakon tabisan Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam diosesan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater, dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan Wetabula. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik. Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Melalui konsep pendidikan berasrama, sekolah ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam kunjungan ke lokasi pembangunan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dikerjakan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan masih berjalan sesuai jadwal dan pemerintah optimis proses pembelajaran dapat segera dimulai di gedung permanen setelah pembangunan selesai. Menteri Sosial mengatakan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kupang merupakan bagian dari warisan program Presiden untuk membantu keluarga yang paling membutuhkan dari sisi sosial ekonomi.
0: Yang akan datang sudah bisa mulai proses pembelajaran di gedung permanen. Semua masih sesuai target. Per hari ini sudah mulai. Nah, ini kita lihat gedungnya seperti ini. Ya, ini adalah legasinya Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu dari sisi sosial ekonomi.
4: Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Kupang, serta sejumlah pejabat terkait. Tokoh masyarakat Tilong, Jimmy Olah, berharap pembangunan sekolah ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan sekolah rakyat ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan akan mampu menampung ratusan hingga 1.000 siswa dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada akhir 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat, Olden Stefanus Mbeo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, secara nasional Kota Kupang berada di angka 29,99%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
7: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 28%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
4: Sementara itu Kepala Puskesmas Osapa Dr. Ovlian Malafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Osapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di puskesmas. Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang Dr. Ina Dieratuluji jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2024 harus 8,4%. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan tentang kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT, NTB dan DKI Jakarta saat diwawancarai RRI di Kupang. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada 21 Mei 2006 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
8: Semua keputusan-keputusan Rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak, KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk tindak lanjut beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT-NTB. Udah pasti, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam tanggal kemarin.
4: Wakil Gubernur NTT Yohanes Asadoma selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menegaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028. Hasil Rakernas KONI Pusat pada 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON 22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah pelaku usaha di Kota Kupang memberikan tanggapan beragam terkait kegiatan pendataan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kupang. Sebagian besar mendukung pelaksanaan sensus karena dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Petrus Mesa, seorang tukang tambal ban yang sehari-hari bekerja di kawasan Jalan Amabi, Kelurahan Olibufu, Kota Kupang, menilai sensus ekonomi merupakan langkah yang terbaik untuk mengetahui perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil penataan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Kepada RRI, Petrus Mesak mengatakan sensus ekonomi dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.
9: Menurut kita ya bagus juga, sebab pemerintah juga bisa tahu perkembangan masyarakat ini seperti apa, lingkungan ekonomi seperti apa, maju atau mundur, mereka juga bisa pantau dari situ. Semua mudah-mudahan lebih baik lah dari yang lalu-lalu. Harapannya ya, kalau pemerintah mau kasih bantuan atau perhatikan kota usaha kecil, ya bersyukurlah. Tapi kalau tidak juga mau gimana.
4: Harapan serupa disampaikan Nicodemus, pelaku usaha sol sepatu yang ditemui RRI. Ia mengaku pendapatannya tidak menentu dan berharap ada perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil. Sementara itu, Butip, pedagang pentol yang juga ditemui RRI, berharap pelaksanaan sensus tidak menyulitkan para pedagang kecil dalam menjalankan aktivitas usahanya. BPS Kota Kupang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Frenche Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Frenche, prioritas penjualan akan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
10: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head harga lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dompu urusan. Yang penting kita ini pangkalan tidak boleh jual dari harga head. Itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
4: Di Kota Kupang harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000, sementara di Kabupaten Rotendao dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD NTT Simpson Poli menegaskan bahwa secara prinsip stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan bahwa pengawasan agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam sidang paripurna DPRD NTT. Pencapaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2015. Meski memberikan opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT, diantaranya terkait pelaksanaan proyek belanja modal dan pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
11: Meskipun hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak berpengaruh terhadap material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun 2025, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
4: Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyampaikan apresiasi atas kerja profesional BPKRI dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

Talk, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan...

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Masih temani Anda untuk 7 Juni 2026, untuk sore hingga malam hari kembali saya Sony bersama Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini 17.32 menit, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, kita jelang azan maghrib.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

0: sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Berusatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, pemerintah Kota Kupang mempercepat operasional 5 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan. Informasi dari Antara News, pemerintah Kota Kupang mempercepat pengoperasian 5 unit bus bantuan Kementerian Perhubungan yang menyiapkan solusi atas kendala regulasi dan juga administrasi agar armada tersebut secara segera melayani masyarakat. Wali Kota Kupang Christian Widodo di Kupang hari Sabtu kemarin menegaskan berbagai hambatan yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelayanan transportasi publik kepada masyarakat. Katanya bahwa kita harus mencari jalan keluar, cari tahu di mana letak persoalannya. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 NTT Robert Tail dan jajarannya. Dalam pertemuan ini, Robert mendorong pemerintah kota untuk segera mengoperasikan 5 bus bantuan Kementerian Perhubungan. Menurut dia, pengoperasian armada ini dapat membuka peluang tambahan armada melalui by the service, ya, program by the service. Pemerintah kota percepat operasional 5 bus bantuan Kementerian Perhubungan. Informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Ada informasi-informasi lain juga yang bisa Anda baca di situs rri.co.id. Dan informasi lain masih akan saya bagikan untuk Anda. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
5: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
4: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
5: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
4: Modus? Maksudnya?
5: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
4: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
5: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
4: Terus harus gimana dong?
5: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
4: Oh, berarti harus hati-hati ya?
5: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
4: Waspada telepon hening.
5: Lindungi diri dari penipuan digital.

Sering konsumsi jamu, pendengar, ternyata mereka yang berjualan jamu ada potensi ekonomi bisa mencapai 350 triliun per tahun. Ini dikatakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Taruna Ikrar, yang sebut bahwa potensi ekonomi jamu bisa capai 350 triliun per tahun. Menurutnya potensi ini bisa terwujud kalau jamu dikelola dengan baik. Taruna menilai jamu punya peluang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Dia juga dorong generasi muda untuk ikut kembangkan kekayaan budaya Indonesia, yaitu jamu. Taruna sampaikan hal ini pada puncak pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta. Kegiatan ini diisi fun run dan juga kegiatan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Menurutnya kegiatan ini tujuannya untuk promosikan jamu kepada masyarakat luas, dan jamu juga sudah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dari rri.co.id Indonesia, kata Taruna bahwa punya sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang menjadi kekayaan hayati nasional. Selain itu ada sekitar 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memulangkan 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia dan proses pemulangan ini berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi di Indonesia. Data dari Kementerian Haji dan Umroh saya cuplik dari rri.co.id di Sabtu 6 Juni 2026 kemarin menunjukkan 29.000 jemaah sudah berangkat. Jemaah haji khusus yang sudah kembali tercatat mencapai 8.579. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Asegaf, memohon maaf untuk keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan dan pihak maskapai dan otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Upaya ini pendengar tujuannya supaya proses kepulangan berjalan dengan aman dan efisien. Kementerian Haji juga mengingatkan jemaah untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
1: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kegiatan yang saat ini dilakukan secara nasional ya. Kegiatan rohani yang dilakukan secara nasional yaitu gerakan doa serentak ya, 38 provinsi. Nah, di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, ada sebuah gerakan doa lintas denominasi skala nasional yang digelar. Fenomena krisis ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah memicu kerinduan hamba-hamba Tuhan untuk bersatu mencari solusi spiritual. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan di berbagai tempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur juga dilaksanakan. Tepatnya di Gemit Center dilaksanakan kegiatan ini. Di Pulau Sumba juga ada kehormatan menjadi salah satu pusat pelaksanaan utama dari pergerakan doa yang masif ini. Panitia lokal mengumumkan bahwa kegiatan keagamaan inklusif ini didesain khusus untuk menyentuh aspek rohani sekaligus memohon kelimpahan dan juga permohonan untuk pemulihan ekonomi di berbagai tempat di Indonesia. Upaya ini dipandang strategis untuk mengingat daerah-daerah di Indonesia disebut sebagai, dan secara khusus misalnya di Pulau Sumba termasuk kategori wilayah dengan tingkat kemiskinan yang memerlukan perhatian khusus. Bukan saja di sana tapi juga di berbagai daerah di Indonesia ya. Dan di Pulau Sumba saya jumpik dari rri.co.id, gerakan Kristen, gereja Kristen Sumba bersama dengan berbagai gereja sekitarnya membuktikan bahwa perbedaan dogma bukan menjadi penghalang bagi penciptaan sebuah persatuan untuk berdoa bersama bagi pemulihan Indonesia. Gerakan doa bersama ini dilaksanakan di 38 provinsi ya di Indonesia. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Ya, good time atau bad time Anda selama libur akhir pekan sampai dengan hari ini. Ya, tapi bagaimanapun setiap orang yang bekerja itu pasti akan menghadapi yang namanya depresi menghadapi hari Senin. Betul tidak ya? Ya, setelah libur di akhir pekan, hari Senin itu biasanya akan membuat beberapa orang menjadi momok tersendiri ya. Bahkan ada juga yang mengalami tidak termotivasi sama sekali untuk kembali ke rutinitas setiap hari Senin setelah libur ya. Jadi kondisi ini terjadi setiap hari Minggu ya, dan bisa dialami sebagai Monday Blue Syndrome ya. Dan sebaiknya kita tahu lebih jauh tentang apa itu Monday Blues Syndrome. Ya, kalau seseorang mengalami kondisi ini bisa memiliki perasaan negatif pada hari Minggu atau hari Seninnya. Ini bisa disebabkan akibat harus kembali ke rutinitas seperti ke sekolah atau ke tempat kerja karena kegiatan ini bisa menyebabkan stres. Meskipun kondisi ini tidak termasuk penyakit klinis, perasaan takut yang dirasakan ini bisa menjadi sesuatu yang nyata sekali ya. Monday Blue Syndrome ini bisa menandakan perasaan tidak bahagia akibat harus kembali ke rutinitas kerja. Perasaan takut pada hari Senin itu bisa berkurang sejalan dengan berjalannya Minggu dan dengan positif menjelang akhir pekan. Kalau ingin kembali produktif memang sebaiknya mendapatkan penanganan dari ahlinya memang ya. Tapi gejala utama dari kondisi takut melewati hari Senin adalah suasana hati yang buruk pada pagi hari, perasaan tertekan, itu kembali ke rutinitas setelah akhir pekan sangat terasa. Kadang-kadang akan berupa otot yang tegang atau kepala yang sakit atau bahkan kesulitan untuk bernapas. Nah, kalau sudah kesulitan untuk bernapas ya sudah parah ini berarti ya. Bahkan detak jantung yang cepat dan meningkatkan tekanan darah. Penyebab utamanya Monday Blues ini adalah transisi di akhir pekan. Perbedaan antara aktivitas santai di akhir pekan, scroll HP, tidak berpikir tentang pekerjaan, dan rutinitas kerja yang terstruktur bisa menyebabkan stres dan perasaan tidak nyaman. Lalu tekanan pekerjaan ya, beban yang tinggi, kemudian tenggat waktu yang ketat, sudah dekat nih tenggat waktunya, atau mungkin masalah dengan rekan kerja bisa memperburuk perasaan cemas dan tidak bersemangat di hari Senin. Selain itu kurang tidur. Nah, mumpung nih besok hari Senin akan bekerja supaya mengurangi yang namanya Monday Blues, ya mungkin sudah harus start.

0: Rasanya tidak ada waktu untuk istirahat, dan itu ketika hari Senin ya mulai bekerja kembali, bisa jadi kita menghadapi yang namanya Monday Blues. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi dengan Anda, supaya semangat dan mempersiapkan Anda untuk tidak mengalami yang Monday Blues, saya hadirkan lagu yang berikut ini. Apete.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
3: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di asap hilang.
2: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
3: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
2: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
3: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
2: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Depo asap itu mengandung racun.
3: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
2: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
3: Asap sedikit ini saja, Mo. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi sudah hilang itu depo asap.
4: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
2: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
3: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
4: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
3: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
4: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
3: Ah, masa sampai separah itu?
2: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
3: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
4: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
3: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
2: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
4: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
3: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah ke urus orang sakit?
3: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
2: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
3: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
2: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
3: Ah, masa?
2: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
4: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
2: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, ho.
4: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
3: Masalahnya kalau saya berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
4: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
2: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
3: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
2: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
3: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
4: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
3: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
4: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
3: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
2: Kasihan Bapak Roni.
3: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
2: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
4: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
2: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
3: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Ibu Yati.
0: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Wakil Menteri P3A menekankan pemulihan korban dan pendidikan anak harus berjalan bersama. Informasi dari rri.co.id, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, tegaskan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan harus jalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu pemerintah daerah didorong untuk memperkuat layanan perlindungan sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica Tan meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan non-fisik pelayanan PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas penanganan, pemulihan, dan fasilitas layanan bagi para korban. Mudah-mudahan ini ketika diimplementasikan bisa jalan dengan baik ya, karena kita di Nusa Tenggara Timur juga ada beberapa kasus ya yang pernah santer ya, viral. Soal kekerasan kepada anak dan juga masalah pelayanan kepada anak-anak, perlindungan korban kekerasan secara optimal. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Wakil Menteri P3A menekankan pemulihan korban dan pendidikan anak, dua-duanya harus berjalan dengan seimbang.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

cari musuh, itu namanya nak lauk. Sedangkan kalau yang kubat itu orang-orang yang disembunyikan di depan musuh dan itu mereka tidur

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menikmati makanan siang dengan menu spesial makan bergizi gratis bersama para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP di 17 Tabanan Bali dan meninjau sekolah tersebut pada hari ini, hari Minggu. Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI diterima di Jakarta, saya cuplik dari Antara News, momen ini terjadi sesudah Presiden memberikan arahan di hadapan para pelajar dan juga orang tua murid SRMP 17 Tabanan di Bali. Dan Presiden kemudian beranjak menuju ke ruang makan yang seringkali digunakan oleh para pelajar dan menyempatkan diri berbincang singkat dengan para siswa. Di tengah para pelajar, Presiden Prabowo duduk makan siang bersama para siswa dan orang tua wali murid. Menu makan bergizi gratis tersebut disantap dengan lahap. Informasi dari Antara News, Prabowo santap MPG bersama dengan para pelajar sekolah rakyat di Tabanan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Ya, sampai dengan saat ini pendengar P3K paruh waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini sampai sekarang masih belum menerima hak mereka ya, dalam proses untuk segera diselesaikan memang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena pastikan bahwa pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu belum menerima hak, sedang dalam proses dan akan diselesaikan. Pernyataan ini disampaikan gubernur kepada wartawan sesudah menghadiri kegiatan di gedung DPRD NTT. Menurutnya, pemerintah sudah membahas persoalan ini dan sedang menuntaskan proses pembayaran bagi P3K paruh waktu yang belum menerima gaji. Khusus P3K paruh waktu, kata gubernur, belum mendapat gaji, sudah ada rapat dan sementara diproses untuk segera dibayarkan, dan intinya saat ini sedang dalam proses pembayaran, kata gubernur. Semangat ya untuk para P3K paruh waktu yang sampai dengan saat ini masih belum terima gaji ya. Kata Pak Gubernur, sekarang ini sedang dalam proses ya untuk penyelesaian pembayaran gaji P3K paruh waktu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsatnil juga di daerah Pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya orangnya bisa kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan pendengar, di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh Ibu Negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu karena saya sudah travel di Turki banyak itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini itu dari telur, tomat sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa Tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nira Pruli Tiloli Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini pendengar Anda bisa simak renungan malam Kristen dan akan disampaikan kembali oleh Yerni Yamahan Laiha. Tuhan bekerja dalam keheningan, itu judul renungan untuk malam ini. Dan juga rangkaian lagu Rohani Kristen temani Anda sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Salam, selamat malam sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini kita dapat kembali bersama dalam renungan malam untuk menenangkan hati dan mempersiapkan diri untuk beristirahat di dalam Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan memenuhi setiap rumah tangga, pekerjaan, pergumulan, dan kehidupan kita malam hari ini. Tema renungan kita malam ini adalah Tuhan bekerja dalam keheningan. Sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, mari kita berteduh hati menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam hari ini kami datang kepada-Mu dengan segala pergumulan hidup kami. Ada yang sedang lelah bekerja, ada yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, ada yang sedang kecewa karena doa belum dijawab. Bahkan ada yang mulai kehilangan semangat karena hidup terasa begitu berat. Melalui firman-Mu malam ini, tenangkan hati kami dan ajarlah kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan dalam keheningan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat RRI yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, dalam kehidupan ini ada masa di mana kita merasa Tuhan begitu dekat. Doa terasa dijawab, jalan hidup terasa terbuka, hati dipenuhi sukacita. Tetapi ada juga masa di mana hidup terasa sunyi. Kita sudah berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita sudah berusaha, tetapi hasil belum terlihat. Kita sudah menunggu, tetapi jawaban belum juga datang. Dan seringkali dalam keheningan seperti itulah, manusia mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja? Dalam Mazmur pasal 46 menulis firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tema perenungan pada malam hari ini yaitu bahwa Tuhan bekerja dalam keheningan. Mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Saya akan baca bagi kita semua, pendengar setia RR1 dimanapun berada. Mari kita mendengarkannya. Mazmur pasal 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sesaudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, Mazmur pasal 46 ditulis dalam situasi yang tidak tenang. Bangsa Israel sedang menghadapi ancaman dan ketakutan. Namun di tengah keadaan itu, pemazmur justru berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lalu pada ayatnya yang ke-11, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata diamlah dalam bahasa Ibrani adalah harpu. Harpu yang berarti melepaskan, menenangkan diri, atau berhenti gelisah. Artinya, Tuhan sedang mengajar umatnya, jangan hanya fokus pada ketakutan dan pergumulan. Tetapi belajar percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dan mungkin malam ini Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Pada saya dan saudara pendengar setia Pro 1 RR Kupang, dimanapun berada, tenangkan hatimu, aku masih bekerja. Dari perenungan firman Tuhan ini beberapa hal yang kita harus pahami dan juga menjadi perenungan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa Tuhan bekerja dalam keheningan. Hal yang terpenting. Yang pertama, Tuhan tetap bekerja meskipun belum melihat hasilnya. Sahabat RRI Pro 1 yang diberkati Tuhan. Seringkali manusia ingin melihat hasil secepat mungkin. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja secara instan. Benih yang ditanam tidak langsung menjadi pohon. Proses membutuhkan waktu, demikian juga dalam kehidupan. Kadang Tuhan sedang bekerja membentuk hati kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin malam ini hidup terasa berjalan lambat, tetapi bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran Tuhan. Bagian yang kedua dari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini di bawah tema Tuhan bekerja dalam keheningan, yaitu dalam keheningan Tuhan sedang membentuk iman kita. Pendengar setia Pro 1 RR Kupang dimanapun berada, seringkali justru dalam masa sulit manusia belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika hidup nyaman,
manusia mudah bergantung pada kekuatan dirinya sendiri. Tapi saat hidup terasa berat, manusia belajar bersandar kepada Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati proses supaya kita belajar sabar, belajar rendah hati, dan belajar percaya penuh kepadanya. Mungkin ada sahabat Pro 1 RRI dimanapun berada pada malam ini yang sedang lelah menunggu jawaban doa. Mungkin bertahun, berhari-hari, bahkan juga berbulan-bulan. Jangan menyerah, karena seringkali Tuhan sedang membentuk kekuatan terbesar kita melalui proses yang paling sunyi sekalipun. Sesaudara Pro 1 RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasih, yang terpenting bagian ketiga dari perenungan ini, keheningan bukan akhir dari pertolongan Tuhan. Malam hari ini mungkin ada yang merasa Tuhan seperti diam. Tetapi ingatlah, diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, meninggalkan saudara dan saya. Kadang Tuhan bekerja dalam cara yang tidak langsung kita pahami. Mungkin pintu yang tertutup hari ini sedang melindungi kita dari jalan yang salah. Mungkin juga penantian hari ini sedang mempersiapkan berkat yang lebih baik. Karena itu jangan kehilangan iman hanya karena hidup belum berubah. Selama Tuhan masih memegang hidup kita, harapan itu telah ada. Sahabat RRI Pro 1 yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, malam ini kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan dalam keheningan hidup manusia. Ketika doa terasa belum dijawab, ketika keadaan belum berubah, ketika hidup terasa sunyi, Tuhan tetap hadir dan tetap bekerja. Karena itu, jangan menyerah dalam proses kehidupan. Belajarlah tenang di hadapan Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau malam hari ini hidup terasa sunyi dan doa belum terjawab, mari saya mengajak kita semua untuk memandang kepada Tuhan dan memegang janji Tuhan. Tetap percaya, tetap berharap, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena pada waktunya kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan pendengar setia dimanapun berada. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu, meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kami. Tenangkan hati yang gelisah, kuatkan yang sedang lelah, dan hiburkan setiap orang yang sedang menunggu jawaban doa. Biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan dan bangun dengan pengharapan yang baru. Berkatilah seluruh sahabat RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Dengan segala pergumulan mereka, mereka dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Pendengar, Kementerian Perhubungan mendorong percepatan penerapan kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat untuk meningkatkan efisiensi operasional maskapai sekaligus memperkuat daya saing industri penerbangan nasional. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono mengatakan proses harmonisasi kebijakan ini saat ini sudah terus berjalan dan ini bersama sejumlah kementerian terkait dan diharapkan dapat segera terselesaikan. Menurut dia, substansi kebijakan pembebasan bea masuk maupun pajak impor suku cadang pesawat sudah melalui proses harmonisasi lintas kementerian sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi pemerintah. Dan dijelaskan oleh Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Agustinus menjelaskan harmonisasi sebelumnya sudah dilakukan bersama Kementerian Perindustrian. Saat ini pembahasan lanjutan berada pada tahap penyelesaian di Kementerian Keuangan. Jadi saat ini sedang dipersiapkan Kementerian Perhubungan yang mendorong percepatan pajak 0% suku cadang pesawat.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Gopang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dari Antara News, pendengar, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Masum Faqih mengatakan bahwa perbaikan tata kelola kelembagaan NU dan dalam rangka menghadapi dinamika internal perlu dimulai dari penguatan tata krama atau adab organisasi. Masum menegaskan hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, dan NU sendiri dibangun oleh para ulama pesantren. Menurutnya NU perlu menghidupkan kembali tradisi adab itu yang selama ini menjadi ciri khas pesantren dan juga fondasi utama kehidupan masyarakat NU. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
5: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
4: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
5: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
6: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
5: Kocak lu.

Pendengar informasi pendidikan Senat Politeknik Pertanian Negeri atau Politani Kupang menggelar rapat penyaringan bakal calon Direktur Politani Kupang di akhir pekan kemarin. Dan di tahapan ini 4 bakal calon yang sudah lolos verifikasi administrasi disaring menjadi 3 calon Direktur untuk diusulkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politani Dr. Laurentius Lehar mengatakan bahwa rapat ini merupakan bagian dari proses yang mencerminkan komitmen institusi untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel juga menyiapkan kepemimpinan kampus. Dia menjelaskan tahapan penjaringan dimulai dengan pengumuman nama-nama dosen yang dinilai memenuhi kriteria di lingkungan Politani Kupang. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, ada pejabat baru di Kota Kupang yang dilantik oleh Wali Kota Kupang. Dan pejabat-pejabat ini adalah pejabat administrator. Saya cuplik untuk Anda informasinya. Wali Kota Kupang melantik 5 pejabat administrator. Dan 5 pejabat administrator di lingkup pemerintah Kota Kupang yang dilantik ini dilantik di akhir pekan kemarin di ruang rapat Garuda Balai Kota Kupang. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo didampingi Wakil Wali Kota Kupang dan pimpinan organisasi perangkat daerah setempat. 5 pejabat administrator yang dilantik yaitu Emmanuel Paulus Temaluru yang dilantik menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Jermes Herminus Lango dilantik menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi di Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ya. Selanjutnya Maria Immaculata Bunyu dilantik menjadi Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang. Juga ada Christian Eko Camra sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan juga ada Krisyani Kaci dilantik menjadi Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. 5 pejabat ini dilantik oleh Wali Kota Kupang sebagai pejabat administrator. Saya cuplik dari situs prokopimkupangkota.go.id. Disebutkan bahwa dalam sambutannya Wali Kota menegaskan bahwa pelantikan ini bukan acara puncak karir seorang aparatur sipil negara, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat secara umum.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, waktunya untuk Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu tahun 80-an dan tahun 90-an. Dan malam ini Anda yang ingin bergabung, boleh bergabung di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan juga boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440. Lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Saya siapkan lagunya, ada Krisye dengan Galih dan Ratna, ada Vina Panduwinata dengan Cinta, ada Chandra Darusman dengan Kau, ada Harvey Maleholo dengan Di Ujung Rindu, Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pingpong, kemudian ada God Bless dengan Rumah Kita, Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan, Yana Julio dengan Hasrat Cinta, dan Jafa Jaif dengan Gerangan Cinta. Yang mau pilih lagu Indonesianya boleh bergabung di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam hari ini yang bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Kak Soni.
3: Selamat malam. Dengan siapa di mana yang punya suara apa? Kayaknya suara tunggu. Apa lagi, dia punya suara ini kayaknya suara cintamu, cinta apa? Apa?
4: Kak Soni,
3: saya rasa
4: belum.
3: Belum, masih minggu depan toh.
4: Iya.
3: Iya, oke. Ibu Ayu dari Oisao, bagaimana Ibu Ayu? Mendengar lagu apa nih malam?
4: Bintang Kehidupan dari Niki Ardila.
3: Kok jadi Ibu Ayu ya? Silakan Ibu Dewi, Bintang Kehidupan dari Niki Ardila disiapkan.
4: Salam yang pertama buat putra sunyi derita di Oni. Ini Oni ke selamat malam kalau pantan gabung sudah.
3: Iya.
4: Yang kedua buat mana tadi toli-toli. Ada pemilih Rapura. Ada Kak Ayu di Masofi. Mak Beci di Mantap.
3: Iya.
4: Ada Pak Haris di mana tuh selamat malam. Bang Bali di Palu. Ada Pak Dinda di Bogor. Ada Ituria di Jakarta.
3: Iya.
4: OPM di Tilo. Bapak Butuh satu veto. Ada Kak Ferry di Soe. Dan buat semua-semua.
3: Buat semua-semua. Oke.
4: Special buat yang tercinta di samping sementara baring-baring selamat malam.
3: Iya, yang tercinta kedinginan. Kau bilang udara dingin begini. Nah.
4: Sudah ini di sini
3: sudah
4: dingin lagi.
3: Oh, sudah dingin lagi. Oh. Yeah. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Pak.
4: Iya, Pak Sony selamat bertugas.
3: Beta mau dengar papung suara sama Pak diam-diam Sani. Oke, terima kasih Bu Dewi, terima kasih sudah bergabung. Penelpon pertama malam ini di 0380825444. Selanjutnya ruang rindu boleh dicoba 0380843112 juga boleh dicoba. Selamat malam ruang rindu.
5: Malam, Tuan Rindu, Kak Sony.
3: Nah, ini nih yang orang cari-cari. Bagaimana Bapak orang cari-cari ini? Bilang putri sunyi derita indah bahagia sentosa damai kok, apa kok?
5: Iya, ini tadi wasawi macam-macam.
3: Ada, sah.
5: Sama orang pun ilir kau sudah pura lagi.
3: Iya, iya. Jadi itu kalau KTP jadi itu nanti KTP panjang. Iya, oke Pak Yehuda, sehat-sehat kok Pak Yehuda.
5: Iya, bahasa.
3: Di Esau bilang sone dingin lah. Berarti ini kok dingin kok?
5: Ini kok ini dingin mati.
3: Selalu eh. Oke, okay. Bapak Yehuda, lagu apa kok? Ada God Bless Rumah Kita, Yana Julio, Hasrat Cinta, Java Jive, Gerangan Cinta, atau Harvey Maleholo di Ujung Rindu?
5: Di Ujung Rindu,
3: sah. Sa. Oke, okay. Di Ujung Rindu menuju ke mana ini?
5: Aku rindu semua para pendengar semua.
3: Oh iya, oke.
5: Okay. Ya, termasuk Kadira Saung.
3: Ya.
5: Ini Lata Ustadzah Pura. Mama Anissa di Aceta.
3: Iya.
5: Dinda di Bogor, Kakak Ayu di Maluku Tengah.
3: Iya.
5: Semua pendengar setia RRI Pro 1.
3: Iya.
5: Saya sampaikan salam kebinekaan. Semoga Tuhan memberkati.
3: Iya.
5: Semua di alamatnya masing-masing. Dan kesun yang bertugas, Tuhan lindungi sampai akhir siaran.
3: Iya.
5: Terima kasih, salam.
3: Terima kasih, salam. Terima kasih untuk Pak Yehuda dari Weniko. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kakak Sony.
3: Iya, mau menyanyi lagu yang mana? God Bless, kok Yana Julio, kok Java Jive, kok? Kabar baik Mama Susan.
6: Kabarnya puji Tuhan selalu sehat selalu seperti kata Tony.
3: Iya, dingin kok Mama Susan. Siku mana?
6: Mana kurang dingin Kakak Sony karena pengaruh tadi malam Mama Susan sama nyanyi.
3: Oh, jadi kalau Mama Susan
6: kiri kanan oke.
3: Jadi kalau Mama Susan mau nyanyi nanti ikutan Sony rasa dingin lah kok.
6: Nah, kemungkinan.
3: Nah, biar nanti pas ini apa? Pas deka-deka musim dingin begitu ketemu panggil Mama Susan kumanya nyanyi terus-terus sudah.
6: Iya.
3: Oke, Mama Susan, mau dengar lagu yang mana pas di hati?
6: Ada lagu apa?
3: Ada Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pingpong. Ada Chandra Darusman dengan Kau, Vina Panduwinata dengan Cinta, God Bless dengan Rumah Kita, Yana Julio dengan Hasrat Cinta, Java Jive dengan Gerangan Cinta.
6: Vina Panduwinata.
3: Vina Panduwinata disiapkan judulnya, judulnya Cinta. Saya siapkan lagunya, silakan Mama Susan.
6: Mau salam yang pertama, selamat malam buat Kak Sony, selalu semangat malam hari ini, selamat berhari Minggu. Dan iya, jangan lupa pulang sebentar, hati-hati kakak.
3: Terima kasih Mama Susan.
6: Ya, juga ada Mama Ima Satu Luli, ada juga Bunda Natalia yang dituli-tuli, ada Bapak Yahuda.
3: Iya.
6: Ada juga Mama Besi dan Opa Emi, Bung Endang, Mama Anita dan siapa lagi? Kakak Dewi yang barusan lewat.
3: Iya.
6: Salam buat semua-semua. Ada Kakak Ferry juga.
3: Iya.
6: Selamat malam, selamat bertugas. Salam kakak.
3: Menerima undangan nyanyi kok musim dingin mama. Terima kasih untuk mama Susan dari Sikumana. Penelpon berikutnya ada mama siapa ini? Halo.
7: Mama Natalia di
3: Tuli Tuli. Mama Natalia dari Tuli Tuli. Bagaimana Mama Natalia?
7: Sama puji Tuhan baik-baik sayang.
3: Baik,
7: selamat hari
3: baik.
7: Minggu ya Bang Sony.
3: Selamat hari Minggu Ibu Susan. Ada pesan apa dari mimbar tadi?
7: Pesan harus apa? Bersyukur.
3: Ya, harus bersyukur ya.
7: Ya,
3: yo, kalau itu kalau misalnya ada perintah untuk bersyukur, torang pengucapan sudah kah atau bagaimana?
7: Tidak toh, tetap kalau pagi.
3: Betul, pengucapan.
7: Bukan
3: nanti boleh
7: pengucapan.
3: Iyo.
7: Iya.
3: Jadi syukur bangun itu pagi, tidak harus pengucapan.
7: Kasih nafas kehidupan tentu kita harus bersyukur.
3: Betul.
7: Masih sehat.
3: Betul.
7: Masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan toh.
3: Iya, betul.
7: Kalau nak bersyukur, aduh sudah, bahaya.
3: Yang bersyukur kita apa terjebaknya ke mengeluh ya, Ibu Natalia?
7: Ya pasti.
3: Iya. Oke. Okay.
7: Ya boleh mengeluh toh, apa yang iya, Tuhan sudah kasih itu tetap syukuri.
3: Supaya pas
7: amin.
3: Amin. Supaya pas di hati hasrat cinta, gerangan cinta, rumah kita, mata indah bola pimpong, kau atau Galih dan Ratna.
7: Kau, apa itu lagunya Kau dan Akau?
3: Kau, iya dari Chandra Darusman, judul dari Chandra Darusman judulnya Kau, lagu tahun 80.
7: Kurang enak.
3: kurang enak di kau harusnya apa? Anda.
7: Apa ya? Iya, tidak maksudnya lagunya kurang bagus.
3: Kurang bagus ya. Oh, nanti didengar dulu dong.
7: Oke, dan sudah.
3: Iya, oke, disiapkan.
7: Mama Ima sudah gabung.
3: Siapa yang gabung?
7: Ma Ima sudah.
3: Ma Ima belum gabung.
7: Aduh, sudah. Salam jauh dulu yang pertama buat Ma Ima. Selamat malam. Ayo gabung sudah Bang Sony.
3: Iya.
7: Gabung sudah Ma Ima. Ada Mama Susan ya tadi yang baru lewat juga. Ada Mak Mary Detan, Mak Emilino, ada Mama Baby Abraham juga ya. Bunda Asmi, ada Opa Emi bersama Oma, Mama Del, Mak Madi, Mama Marlin, Mak Jesse, Mak Betsy. Ada siapa? Bung Endang, Bung Faldis, Bung Botus, Pak Haris. Ada Bung Lip, Kak Rio, ada... Semua-semua sudah sapu rata Bang Sony dari
3: iya,
7: sampai setan tak terkecuali.
3: Iya.
7: Selamat malam semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati selalu buat Bang Sony, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah.
3: Iya.
7: Oke, makasih Bang Sony. Selamat malam.
3: Terima kasih.
7: Ruang berbagi itu memori lewat. Bang Sony.
3: Iya.
7: Saya lupa salam buat Pak Freddy bersama Ibu Uci.
3: Oh iya, oke. Okay. Baik.
7: Terus ada tadi katanya dari Pak berita duka yang dari Palembang, apa adiknya Ibu Christine itu yang di Palembang, Ibu Maria,
3: iya,
7: meninggal tadi pagi katanya.
3: Oh iya, turut berduka ya ya.
7: Iya, makasih ya Bang Sony. Iya,
3: iya.
7: Itu sekedar informasi.
3: Iya.
7: Oke, makasih Bang Sony.
3: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Tuli Tuli. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Sony.
3: Selamat malam Opa ini dari Tilong. Beta lihat ada bergabung dan mengetuk di satu pintu. Beta belum buka pintunya, ternyata di pintu yang ini. Terima kasih Opa untuk kesabarannya.
8: Iya, pintu satu belum buka, pintu yang lain.
3: Pintu Opa, dua dan pintu tiga siap.
8: Kalau pintu tiga-tiga belum dibuka juga itu jendela sah.
3: Iya, untung tadi Betason bilang pintu nomor tiga telah dibuka, silahkan masuk lewat pintu nomor tiga.
8: Kalau tidak lewat jendela.
9: Kalau Anda terlambat, silahkan lewat jendela.
8: Iya.
3: Silakan Opa.
8: Oh ya, itu tadi kan ada krisye kok Kak Soni?
3: Ada krisye, ya.
8: Apa itu judul lagunya?
3: Judulnya Galih dan Ratna.
8: Galih dan Ratna, oh iya. Oke, itu saja Kak Soni.
3: Disiapkan lagunya, siap ya, Opa.
8: Kayaknya minta jana Olia, tapi ini kayaknya sudah lama lagu ini tidak terdengar ini.
3: Iya.
8: Oke deh.
3: Baik, Pak.
8: Oke, salam dulu Kak Soni.
3: Iya.
8: Yang pertama untuk Bunda Natalia di Soli-Soli yang baru lewat, selamat malam Bunda, makasih atas senggolannya. Kemudian ada Bung Andes, alias anak desa Weniko.
3: Iya.
8: Kemudian berikut ada Kadir di WSAO, berikut ada Mama Anita di WSETA, ada Bung Endang di Cabang Ragnamo, kemudian ada Teh Dinda di Bogor, ada Kak Puja, pintu di Papua, Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Fridin, Mbak Utri Maroke, kemudian ada Bang Andi Yudhistira di Lampung,
3: yeah.
8: Berikut ada Bapak Boto Satu Petro Cecilia Mantasi, Kak Ella di Alak, Mama Susan Sikumana, kemudian berikut ada Bapak Boto Satu Petro, Bung Fares di Lasikode,
3: yeah.
8: Dan semua-semua saka Sony.
3: Ya.
8: Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu Kak Soni.
3: Sama-sama Opa.
8: Itu cepat kalau tidak ikut jendela.
3: Makasih. Selamat malam, terima kasih untuk Opa ini dari Tilong sudah gabung ke penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
10: Selamat hari Minggu, selamat malam Kak Soni.
3: Helama hari Minggu, dengan siapa ini Kak? Beta pun dembet pun T O tadi ada T O D. Bagaimana Mama Anita, betul toh?
10: Ya betul, 100 buat Kak Soni.
3: Iya, kalau 100 nah udang mesti satu ini ya, 1 kilo kok.
10: 1 kilo, 2 kilo.
3: Eh, 1 kilo berapa udang di sana? Udang 1 kilo berapa ya?
10: Sekarang udang putih 75 100.
3: Oh, kalau 75 masih ada kembalian 25 ribu.
10: Iya, masih kembalian 25.
3: Itu ini. Kalau ojek dari ETETA bisa sampai di cabang Elemasi sini di sampai di situ tuh. Itu
10: pas 25.
3: Pas 25 tuh makanya pas. Jadi dari situ pokoknya nanti atur berikut lagi. Silakan Ma Anita, lagu apa atau mau salam untuk siapa? Ada lagu Harvey Maleholo di Ujung Rindu, Vina Pandiwinata Cinta, Chandra Darusman Kau, Krise Gale dan Ratna, Iwan Fals Mata Indah Bola Pingpong, ada God Bless dengan Rumah Kita, Yana Julio dengan Hasrat Cinta, Java Jive dengan Gerangan Cinta.
10: Gerangan cinta.
3: Gerangan cinta, disiapkan gerangan cintanya, silakan, Bapak.
10: Opa ini bar lewat, maka kasih senggolan macam salam berkati. Ada Mama Glenn, Mama Susan, Mama Madi, Mama Becky, Kakak Deona, Bunda Asmi, Kakak Cecilia, ada Bapak Botus, Bapak Jahuda, Bapak Endang, Bapak Isai Bobo, ada Bung Ferry di Soe, Mama Jessie di Lelogama.
3: Iya.
10: Dan buat semua-semua mewakili sa.
3: Iya.
10: Nah, buat Kakak Soni yang mewakili oleh terus semua, selamat malam dan selamat bertugas. Buat Nona dan Ibu Bapak lagi di Manggarai.
3: Iya.
10: Nah, selamat malam, habis acara nak pulang sudah.
3: Oke. Okay.
10: Terima kasih,
3: halo. Salam, terima kasih untuk Mama Anita dari ETETA. Terima kasih sudah bergabung malam ini di line telepon ya 0811-3820-9440. Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
11: Ruang Berbagi Rindu. Sorry lewat lagu.
3: Iya, ini yang kabar kita cari kabar baik Bapak Freddy.
11: Iya.
12: Kabar baik, kabar Bapak Freddy.
13: Iya, ketemu di Maroke juga. Bye-bye, ko.
12: Iya. Bye-bye, ko.
13: Bye-bye, ko.
12: Jadi, itu kita tidak...
13: Cuaca di Maroke sekarang dingin.
12: Sekarang musim dingin, ya?
13: Bukan musim dingin,
12: tapi maksudnya dingin.
13: Musim kemarau
12: dan suhunya dingin.
13: Siang hari panas.
12: Ya.
13: Malam-malam dia su dingin.
12: Malam-malam dia su dingin. Siap.
13: Soalnya itu kan setau toh, ya. Orang baku sebelah tetangga dengan itu Ose Taralia.
12: Oh iya. Ose Taralia akhirnya torang yang rasa di sini kan hanya menyeberang laut saja.
13: Torang turun salju, torang sing lia. Ose juga jadi, sing lia.
12: Ose sing lia jadi.
13: Ose datang sampai di sini.
12: Makanya inilah risiko bertetangga dengan Ose Taralia.
13: Itu su. Nah, kasih kata no sama itu
12: sama.
13: Australia itu.
12: Asa kasih kenal dengan Veronica saja. Veronica yang menyiar di Pro 1 itu.
13: Oh, iya. Itu ketong su kenal.
12: Oh, sudah itu. Kenal.
13: Kalau yang Om Strompo Ananona ya ketong dia kenal.
12: Iya. Nah, kalau begitu, kalau bukan Om Strom punya Nona, ini Yana Julio atau God Bless punya Ana Nona.
13: Ini saja.
12: Harvey Maliholo.
13: Di ujung rindu
12: disiapkan di ujung rindunya. Okay.
13: Sebenarnya mesti ujung di rindu.
12: Ujung di rindu.
13: Rindu di ujung.
12: Rindu.
13: Yeah. Ini sama dengan lagu apa tabolak balik apa?
12: Mirip. Ini judulnya ujung di rindu atau rindu di
13: rindu
12: ujung?
13: Di ujung
12: atau di ujung. Ini di ujung rindu ya.
13: Ya maksudnya di ujung rindu. Ya. Oke. Itu ya. Yang paling betul sudah itu.
12: Iya. Yang paling betul okay. Di ujung rindu ya.
13: Oke, Abang Sony.
12: Ya.
13: Salam ya. Ya, Abang Sony sehat selalu ya.
12: Sehat-sehat
13: sama keluarga.
12: Iya.
13: Sukses sama karir ya.
12: Iya.
13: Kasih berkat rezeki.
12: Amin.
13: Ya.
12: Sama dengan Bapak dan Ibu Tri juga.
13: Tetap sehat begitu.
12: Iya.
13: Tuhan berkati selalu.
12: Iya.
13: Tadi ada Opa Emi juga kita Bu Bunda Asmi.
12: Iya.
13: Pak Ima juga. Juga ada Bung Valdes, mana dia pun suara.
12: Oh iya, gitu. Lama sampai.
13: Iya. Juga ada tadi Ibu Natalia ya.
12: Ibu Natalia tadi sudah.
13: Ibu Natalia, semoga sehat ya.
12: Iya.
13: Kalau tadi malam pasti Ibu Natalia suka karaoke juga di Abang Sony kan.
12: Ibu Natalia tadi malam tidak mau karaoke bilang sudah.
13: Oh, tapi iyo. Karaoke di RRI Tuli-Tuli.
12: Di RRI Tuli-Tuli sana, iya.
13: Iya. Oke, sudah dan saya sapa semuanya saja ya, Abang Sony
12: satu
13: ambil waktu banyak ini.
12: Baik, Bapak.
13: Saya sapa semuanya tanpa kecuali.
12: Iya.
13: Terutama juga perempu Abang yang Bung Kucing kata suruh gemuk sekarang tuh.
12: Iya, suruh gemuk.
13: Jadi kalau mandi di papan sudah bisa soalnya berat tuh gemuk masih tenggelam. Iyo. Jadi mandi saja di kamar mandi.
12: Iya, mandi di kolam langsung cemplung di ini bisa.
13: Oke, Abang Sony, terima kasih ya.
12: Terima kasih
13: Tuhan
12: banyak.
13: Selalu. Ya,
12: salam. Terima kasih untuk Pak Freddy dari Merauke. Saya ke penelpon. Aduh, ini terputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
14: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Kak Sony.
12: Selamat malam. Halo dengan Om Kakak cakep ganteng siapa ini kok?
14: Dengan Banteng Endang di Kabupaten Kupang.
12: Oh,
14: Banteng bukan ganteng Kak Sony.
12: Sudah jadi Banteng begitu.
14: Iya,
3: banteng. Sudah. Nah begini sah, ganti banteng, huruf E-nya ganti I sah.
14: Oh ya, begitu ya.
3: Iya.
14: Oh ya, bolehlah dari kasurnya aja. Mau banteng kok, ganteng kok, pokoknya mau gelok.
3: Iya.
14: Kembali di Sunda nih, gelok.
3: Jangan.
14: Jelma gelok yuk.
3: Jangan. Jangan tong gitu atuh. Akang kumaha.
14: Kan kan bilang begitu sah.
3: Iya,
14: jelma gelo iya.
3: Tongki itu atu tekenging.
14: Eh kasem.
3: Iya. Lagu ya. Apa Bapak Endang, Om Endang, Kakak Endang?
14: Oke, lagunya apa?
3: Iya.
14: Bola mat, pingpong mat, apa?
3: Mata indah, bola? Mata indah bola pingpong atau?
14: Ah, mata indah bola pingpong sah, itu ya. Sudah ada yang ambil kok?
3: Oh belum, belum, belum.
14: Oh ya, saya ambil itu aja.
3: Iya, oke, disiapkan di antrian, Bung Endang.
14: Oke.
3: Silahkan.
14: Salam pertama buat Kak Sony dulu yang bertugas sampai tuntas pulang hasil di jalan.
3: Iya.
14: Selanjutnya ada. Teh Dinda di Bogor, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda yeah. Asmi, juga ada Bapak Butus, Bapak Yahuda, juga ada Opa ini di Tilong,
3: yeah.
14: Ada Bung Freddy bersama Mbak Utri di Maroke, juga Mbak Merdeta, Nomer Pasir Pak.
3: Oh, terputus, terputus, sayang sekali. Terima kasih sudah bergabung, kita ke lagu dulu ya. Nanti yang mau bergabung masih boleh. Aduh, ini kayaknya ada lagi satu sebelum kita ke lagu ya. Halo. Terima kasih sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
15: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kak Sony.
3: Selamat malam Kakak Puja dari negeri mana.
15: Aduh,
3: ini?
15: Sony merasanya mau Bataria.
3: Kenapa
15: karena...
3: Bataria lagi?
15: Bateria karena di luar ini udah putar televisi yang besar kayak dari sini, dari ini, dari pintu ini sampai di Kupang Sunda Kapa. Suara saja pi pasar ku.
3: Yo, saya dengar dari sini. Saya dengar dari sini, saya pikir burung.
15: Coba kasih ini dengar.
3: Yo, saya dengar. Saya dengar, saya pikir burung Yakob yang menyanyi tadi.
15: Aduh, saya paling emosi. Orang pun pencinta bola jadi.
3: Iya, sudah. Eh, pencinta bola itu, ya.
15: Iya. Kak Son ini pilih apa, Kak Son?
3: Pilih ada deh, tahulah.
15: Ada deh. Tidak usah terlalu sembunyi-sembunyi. Masa sih sembunyi di balik awan? Noah Kale, Terpen Kale.
3: Iya, Kakak Puja.
15: Oke, malam Kak Kason.
3: Iya, malam.
15: Jujur, saya telepon ditolak.
3: Iya, mohon maaf, kok? Mohon maaf. Itu pas ada banyak yang gabung jadi tak tolak sendiri, Kak.
15: Masalahnya di sapu kompleksnya juga kampung tolak mungkin, Kak. Apa ya, jadi
3: dikurang. itu masalahnya. Iya. Yeah.
15: Jalan kampung tolak, jalan kampung terima, dan jalan kampung mundur. Yeah. Setiap orang datang ditolak terus.
3: Yeah. Okay.
15: Oke, Kak Son, lalu saya ikut sama
3: baik.
15: Ini sudah sama Pak Freddy karena
3: baik.
15: Kita sama-sama di Papua.
3: Sama-sama jadi Papua,
15: cuma
3: boleh.
15: Bedanya ada di Merauke, saya di Bintuni.
3: Iya, yeah. Boleh, boleh.
15: Oke, baik.
3: Iya.
15: Yeah. Oke, baik, Kak Son, selanjutnya sama-sama buat Opa Miller, Opa Botus, juga buat Bung Endang. Buat Opa Emi, Kakak Diona, Kakak Ida, Kakak Ferry, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bunda Wigati di Wonosobo, Pak yeah. Nasrun, Teteh Dinda di Bogor, Ayu di Masohi, buat Kakak Ferry, pokoknya semua-semuanya sudah. Salam yeah. hormat, salam kompak, spesial buat Kak Sony lagi bertugas. Masalahnya di sini televisi bisa pica-pica kong.
3: Yo, Ma.
15: Oke, baik. Buat Kak Sony.
3: Ya, yeah, dadah. Terima kasih. Selalu. Selamat yuk. Malam. Ya.
15: Yeah.
3: Ya, yeah, terima kasih Kakak Puja dari Bintuni. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu ya. Nanti yang mau bergabung masih boleh.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, sang legendaris Harvey Malaiholo, ya, dengan lagu bergenre pop ya, Di Ujung Rindu, dinyanyikan penyanyi legendaris Harvey Malaiholo. Dan lagu ini diciptakan oleh musisi Tri Utami dan dirilis tahun 95 sebagai bagian dari album berjudul Tetaplah Bersamaku. Sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar di malam hari ini. Lagu-lagu yang hits 80-an dan 90-an masih bisa Anda simak sampai menjelang pukul 23. Lagu yang siap berikut ada Vina Pandiwinata dengan Cinta. Saya menyapa penelpon yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini dengan penyanyi yang bagus ini ya. Mau menyanyi ya, Kak?
1: Selamat hari Minggu, malam Senin. Takut selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu takut kah? Tidak apa-apa Ji, tidak apa-apa. Pak Putra Tengah dari Fak-Fak Papua, terima kasih malam ini, kabar baik ya?
1: Puji Tuhan baik.
0: Iya, Ibu Putri sehat-sehat saja kah?
1: Ibu Putri lagi baring-baring.
0: Ibu Putri sudah baring-baring, sehat-sehat saja, iya. Syukurlah sehat-sehat saja.
1: Amin.
0: Iya, apalagi ini hari sudah ikut ini apa namanya, sudah ikut misa ya. Komuni, jadi sudah lebih sehat lagi.
1: Itulah, iya.
0: Jadi Bapak Putra dan silakan Bapak Putra.
1: Lagu yang baru dibilang tadi doa.
0: Iya.
1: Oke, tinggal salam-salam saja.
0: Iya.
1: Nah, untuk Bunda Bersinan Talia.
0: Iya.
1: Mama Ima, Bunda Ima juga. Bang Marcel, Bang Hilet.
0: Iya.
1: Opa ini, Mbak Endang, Mbak Susan, Mbak Maria.
0: Iya.
1: Mbak Rina juga, Mbak Rina juga. Putri juga, Bella juga. Juga ada Bang Giri, Putra Mus juga.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Marsha, Pak Freddy, ya, dan semua-semua saja.
0: Iya. Yeah.
1: Tanpa terkecuali, semoga terhibur selalu. Juga untuk Bang Sony, selamat bekerja, Tuhan yang berkati, dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Juga salam untuk semua kru.
0: Baik.
1: Oke.
0: Iya. Terima kasih banyak, Bapak.
1: Sampai jumpa malam ini.
0: Iya, salam untuk Ibu Putri, Bapak.
1: Baik. Dalam.
0: Terima kasih Putra Tengah dari Fak-Fak Papua. Putra Tengah dari Fak-Fak Papua, terima kasih sudah bergabung malam ini. Oh ya, hari ini banyak sekali yang menerima komuni pertama mereka. Ya, secara khusus salam untuk Lauren Benelin Sino, putri dari Pak Gesti Sino, yang hari ini menerima komuni pertamanya. Ya, selamat ya, mudah-mudahan bisa menjadi murid Kristus yang setia gitu ya, Nona Lauren Benelin Nesino ya, putri dari Pak Gesti Sino. Ya, di 22:42 kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, iya. Dengan Nona siapa ini?
2: Selamat malam, bergabung Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Teh Dinda, bagaimana Teh Dinda? Kabarnya baik?
2: Kabar baik.
0: Tumben, ini kayaknya makanya udah dari tadi agak lama makanya. Makanya sekarang gak pakai gitu. Kalau baru, kalau dekat makanya sama nelponnya ya gitu.
2: Tepat jam 19 tadi, makanya.
0: Iya.
2: Jadi nggak pakai kode begitu.
0: Biasanya ada kodenya gitu, tapi malam ini nggak ada kodenya ya.
2: Iya betul.
0: Iya. Saya sama Kak Calvin.
2: Kak Calvin, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Lagunya masih ada Yana Julio dengan Hasrat Cinta, God Bless Rumah Kita, Java Jive, Gorangan Cinta. Kayaknya ini yang ada di antrian, yang lainnya sudah kepilih nih.
2: Oh gitu, ya.
0: Iya.
2: Bagaimanapun kita harus suka dengan rumah kita.
0: Betul, suka dengan rumah kita sendiri. Kalau tidak suka dengan rumah kita sendiri, pulang itu rasanya kayak apa ya? Penuhnya kayak ke neraka gitu.
2: Harus rumahku adalah di sana.
0: Iya. Gitu. Jadi kalau suka dengan rumah kita sendiri, pulang biar sederhana gitu, tapi betul, rasanya nyaman gitu.
2: Betul. Iya. Kita juga baik-baik, kita rawat baik-baik rumah itu walaupun
0: iya, sederhana. Iya. Walaupun sederhana gitu, nggak perlu harus rumah yang megah, tapi yang sederhana, betul, tapi yang penting kita nyaman tinggal di dalamnya.
2: Rumah megah besar itu banyak biaya.
0: Iya. Sama dengan NKRI ya, rumah kita ya, bersama, jadi perlu dijaga juga ya, kan?
2: Perlu dijaga dengan baik.
0: Iya.
2: Jauh dari apa ya, walaupun ada kekurangan kuasaan, tapi bagaimanapun itu rumah kita kan.
0: Iya, jaga NKRI kita. Ya, oke deh. Tete Dinda. Iya.
2: Durasi waktu sudah menghabis ini.
0: Iya.
2: Dari tadi pencet-pencet ternyata masih lagi.
0: Masih bisa, iya.
2: Oke, untuk Bapak Emi, Om Enda, Bapak Batus, Bung Pades, Pak Bung Andesku, Pak Haris, Bu Papa, juga Bung Ferry, Pak.
0: Iya.
2: Bung Ferry dengan Bung siapa lagi, Bu Ce, saya lupain Naladung, Pak dan Mak Mepubetan, coba ini, Natalia di Rote dan Natalia di Sahari.
0: Yeah.
2: Next ke siapa lagi, Diona, yang sudah lewat kesibukannya.
0: Iya.
2: Yeah. Dan next time deh untuk yang belum.
0: Yeah.
2: Oke, okay, Kakak Bung.
0: Iya.
2: Yeah. Terima kasih, lanjut. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Tete Dinda. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon 0380825444. Kita ke lagu berikutnya. Kali ini ada Cinta dari Vina Panduwinata.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu untuk edisi 7 Juni 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu yang tadi Anda sudah pilih nanti akan saya hadirkan, dan juga informasi lain masih akan hadir untuk Anda sampai menjelang pukul 24 tuntas kebersamaan kita malam ini.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang yang mengira kunci utama berhenti merokok adalah kemauan yang kuat. Dan karena itu, kalau ada yang gagal berhenti merokok, maka akan dianggap tidak memiliki tekad dan juga niat yang kuat. Padahal sebenarnya pendengar, ketergantungan pada rokok bukan sekadar kebiasaan buruk yang bisa dihentikan begitu saja. Karena ketergantungan ini merupakan bentuk adiksi kronis yang melibatkan perubahan fungsi pada sistem saraf di otak. Dan bukan hanya rokok konvensional, pendengar, rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan vape ini juga mengandung nikotin, yaitu zat aditif yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan yang serius, termasuk kanker paru dan juga penyakit tertentu yang kronis ya. Karena itu, upaya untuk berhenti merokok, saran dari dokter, seringkali tidak hanya dengan niat dan kemauan, tetapi juga untuk berhenti merokok butuh pendampingan medis dan juga terapi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Peka aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi
1: Pro 1
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini dan sangat berharap ya hari ini sukses. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Katolik dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit akan dihadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Ya, wawancara Kupang Pagi hari ini ya dihadirkan untuk Anda tentang pembatasan BBM bersubsidi ya dan juga distribusi beras ya oleh Bulog. Dihadirkan untuk Anda di pukul 7 lebih 30 menit dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan mengakhiri Kupang Pagi. Kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk pagi ini, bicara tentang seleksi penerimaan murid baru oleh tingkat kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi Ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi untuk hari ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Katolik tentang meninggalkan keraguan mengikuti jalan Kristus, dihadirkan untuk Anda. Dan keraguan mengikuti jalan Kristus dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Marcelinus Elias Sesoesville, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
0: Iya, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa. Selanjutnya audio perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Terima kasih Bu Linda untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Sesoesville, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam Mutiara Pagi Kamis 4. Tema Mutiara Pagi kita hari ini adalah meninggalkan keraguan mengikuti jalan Kristus. Dalam perjalanan hidup, tidak sedikit dari kita pernah berada pada situasi

membuat hati menjadi penuh kecemasan dan perlahan menjauh dari kepekaan terhadap suara Tuhan. Di tengah keadaan seperti itu, terkadang kita lebih sibuk mencari jawaban dari dunia daripada datang kepada Dia yang menjadi sumber harapan sejati. Penginjil Markus pagi ini menghadirkan kisah Bartimeus, seorang buta yang tidak membiarkan keterbatasan hidupnya memadamkan imannya. Di tengah kerumunan orang dan berbagai suara yang ingin membungkamnya, ia justru semakin keras berseru kepada Tuhan. Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan agar kita meninggalkan keraguan, kemudian mengikuti jalan Kristus. Sebab seringkali yang menghalangi langkah kita untuk mendekat kepada Tuhan bukanlah situasi, melainkan keraguan, ketakutan, dan keterikatan yang masih kita pertahankan. Hari ini melalui kisah Bartimeus, Tuhan mengajak kita untuk berani bangkit, percaya, dan membuka hati terhadap panggilannya. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengikuti seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan penuh perhatian dan dapat menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Mari kita mengawali seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan diri kami. Sukacita, harapan, kelemahan, pergumulan, dan keterbatasan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa seringkali kami seperti Bartimeus, duduk di pinggir jalan kehidupan, dibutakan oleh ketakutan, keraguan, kesibukan, dan berbagai hal yang menjauhkan kami dari suara panggilan-Mu. Ya Tuhan Yesus, bukalah mata hati dan iman kami, agar kami mampu mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup. Berilah kami keberanian untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghambat langkah kami menuju kepada-Mu, serta hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga melalui permenungan ini kami semakin diteguhkan untuk bangkit, percaya, dan setia mengikuti Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi pikiran, membuka hati, dan menuntun kami pada pembaharuan hidup yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus,

0: Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mengawali permenungan ini, saya ingin mengangkat kisah inspiratif berikut. Suatu hari ada seorang pemuda yang sejak kecil memiliki keterbatasan penglihatan. Ia sering mendengar kalimat yang lemah. "Kamu tidak akan bisa, hidupmu akan sulit, jangan berharap terlalu tinggi." Semakin lama kata-kata itu tidak hanya datang dari orang lain, tapi mulai tinggal di dalam pikirannya sendiri. Ia menjadi takut mencoba hal baru, takut gagal, dan merasa hidupnya sudah ditentukan oleh keterbatasannya. Suatu ketika ia mengikuti sebuah pembinaan. Di sana, seorang pembimbing mengajukan pertanyaan sederhana. "Apa yang paling menghalangimu untuk maju? Keadaanmu atau ketakutanmu?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini bukan semata-mata keterbatasannya yang mengikat dirinya, tetapi rasa takut dan keraguan yang terus dipelihara. Sejak saat itu, ia mulai berani mengambil langkah kecil, belajar lebih sungguh, membuka diri kepada orang lain, dan percaya bahwa hidupnya masih memiliki tujuan. Perlahan hidupnya berubah karena ia memilih melangkah, bukan diam di tempat. Apa yang bisa kita petik dari kisah inspiratif ini? Seringkali penghalang terbesar dalam hidup bukanlah situasi di luar diri kita, melainkan keraguan yang ada dalam hati. Ketakutan, luka masa lalu, kegagalan, atau penilaian orang lain dapat membuat seseorang memilih tetap duduk di pinggir jalan dan tidak berani melangkah. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan iman kita. Kisah hari ini yang kita dengar dalam Injil Markus tentang Bartimeus. Bartimeus yang memiliki keterbatasan tapi tidak membiarkan keadaan dan suara di sekitarnya membungkam harapan serta imannya. Ketika Yesus memanggilnya, ia meninggalkan apa yang mengikat dirinya dan segera datang kepada Tuhan. Maka tema permenungan kita hari ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Meninggalkan keraguan, mengikuti jalan Kristus. Sebab Tuhan terus memanggil. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita berani meninggalkan keraguan dan bangkit mengikutinya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Penginjil Markus pagi ini menghadirkan kisah Bartimeus, seorang pengemis buta di pinggir jalan Yeriko. Secara biblis, Bartimeus bukan hanya digambarkan sebagai seorang yang mengalami kebutaan fisik, tapi juga menjadi simbol manusia yang hidup dalam keterbatasan, kegelapan, dan ketidakberdayaan. Ia berada di pinggir jalan, sebuah gambaran tentang manusia yang tersisih dan belum sepenuhnya masuk dalam perjalanan mengikuti Kristus. Namun justru, di posisi itulah lahir sebuah iman yang mendalam. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat, ia kemudian berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini sangat penting. Karena Bartimeus mengakui Yesus sebagai Mesias. Menariknya, orang yang secara fisik buta justru mampu melihat identitas Yesus lebih jelas daripada banyak orang yang dapat melihat secara jasmani. Secara teologis, kisah ini menunjukkan bahwa iman tidak selalu dimulai dari kemampuan melihat bukti, tapi dari keberanian mempercayakan diri kepada Tuhan. Bartimeus tidak membiarkan keraguan, tekanan orang banyak, ataupun situasinya sendiri membungkam seruan hatinya. Semakin ia dihalangi, semakin besar pula imannya dinyatakan. Ini menjadi cermin bagi kehidupan orang beriman saat ini. Seringkali yang membuat seseorang tidak melangkah kepada Tuhan bukan karena Tuhan jauh, melainkan karena hati masih dikuasai rasa takut, keraguan, luka, atau suara dunia yang melemahkan pengharapan. Ketika Yesus memanggil Bartimeus, terjadilah perubahan yang mendalam. Bartimeus meninggalkan jubahnya, lalu berdiri dan pergi kepada Yesus. Dalam konteks zaman ini, jubah bukan sekedar pakaian, tapi bagian penting dari identitas dan perlindungan hidup seorang pengemis. Meninggalkan jubah berarti meninggalkan apa yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Secara teologis, tindakan ini menggambarkan pertobatan, keberanian melepaskan hal-hal lama untuk menyambut hidup baru bersama Kristus. Mengikuti Kristus selalu menuntut keberanian, meninggalkan sesuatu, entah dosa, egoisme, rasa nyaman, kebiasaan buruk, ataupun ketidakpercayaan.
1: Masih malas belajar AI? Lihat, orang lain mulai maju dan kamu tetap ketinggalan.
2: Banyak yang kira AI cuma buat programmer atau orang IT, padahal kenyataan.
3: Gambaran hidup orang yang dekat dengan
0: puncak dari kisah ini bukan hanya kesembuhan Bartimeus, melainkan keputusan akhirnya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kesembuhan menjadi awal bukan akhir. Menjadi murid Kristus bukan sekedar menerima rahmat Tuhan, tapi lebih dari itu, menuntut kita untuk membiarkan rahmat itu mengubah arah hidup. Disinilah tema permenungan ini menemukan maknanya. Ketika Tuhan Yesus memanggil, Tuhan tidak hanya memanggil kita keluar dari kegelapan, tapi juga mengajak kita meninggalkan keraguan dan berjalan bersamanya sebagai murid yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari permenungan kita hari ini. Yang pertama, Bartimeus berani berseru kepada Tuhan Yesus dengan iman. Di tengah keterbatasan dan keadaan hidupnya, ia percaya bahwa Yesus adalah sumber harapan dan keselamatan. Iman seringkali dimulai dari keberanian untuk berseru kepada Tuhan. Di zaman sekarang, banyak umat mengalami keterbatasan. Ada persoalan ekonomi, tekanan pekerjaan, kecemasan akan masa depan, relasi keluarga yang merenggang, tantangan pendidikan anak, atau kelelahan batin akibat ritme hidup yang terasa terlalu cepat. Tidak sedikit yang akhirnya lebih mengandalkan kemampuan diri, media sosial, atau opini banyak orang daripada datang kepada Tuhan. Padahal Bartimeus sudah mengajarkan bahwa titik awal perubahan adalah keberanian untuk datang dan berseru kepada Yesus. Maka mari kita mulailah membangun kebiasaan doa yang sederhana namun setia. Sisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk sungguh berbicara kepada Tuhan. Bukan hanya saat mengalami kesulitan, tapi juga dalam keseharian hidup. Kedua, jangan biarkan suara sekitar melemahkan langkah iman kita. Bartimeus ditegur dan disuruh diam oleh banyak orang. tapi ia justru semakin keras berseru. Dalam kehidupan sehari-hari, keraguan, ketakutan, penilaian orang lain, atau kegagalan sering menjadi penghalang untuk mendekat kepada Tuhan. Saat ini, suara sekitar bukan hanya datang dari orang-orang di sekitar kita, tapi juga dari media sosial, dari gaya hidup, dari tekanan lingkungan, dari budaya instan, dan dari pandangan dunia yang sering membuat iman terasa tidak penting. Ada rasa malu menunjukkan identitas sebagai orang Katolik, takut dianggap terlalu rohani, atau takut berbeda dari arus umum. Hari ini kita diajak untuk beranilah menunjukkan iman dalam tindakan nyata. Tetap jujur meskipun banyak orang yang memilih jalan pintas, menjaga perkataan di media sosial, terlibat dalam pelayanan, dan mempertahankan nilai-nilai Kristiani di keluarga maupun di tempat kerja. Ketiga, Yesus selalu mendengar seruan yang lahir dari hati yang percaya. Di tengah kerumunan, Yesus berhenti dan memperhatikan Bartimeus. Ia menunjukkan bahwa setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada doa dan jeritan hati yang luput dari perhatiannya. Banyak umat saat ini merasa tidak didengar. Orang tua yang lelah memikirkan keluarga, kaum muda yang kehilangan arah, pekerja yang merasa tertekan, atau mereka yang membawa luka dan pergumulan pribadi. Kadang muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Kisah Bartimeus menunjukkan bahwa di tengah keramaian dunia, Tuhan tetap berhenti bagi setiap pribadi yang meminta. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran hati. Bawalah pergumulan itu dalam doa pribadi, ekaristi, adorasi, atau sakramen tobat. Jangan pendam semuanya sendirian. Keempat, panggilan Tuhan menuntut keberanian untuk meninggalkan yang mengikat. Bartimeus meninggalkan jubahnya dan segera datang kepada Yesus. Jubah itu dapat dimaknai sebagai rasa takut, kenyamanan yang semu, dosa, luka batin, atau kebiasaan yang menghambat pertumbuhan iman. Jubah dalam tanda petik zaman sekarang bisa berupa kebiasaan buruk. Egoisme, rasa nyaman yang berlebihan, kecanduan terhadap media sosial, amarah, luka batin, iri hati, atau pola hidup yang menjauhkan diri dari Tuhan. Banyak orang ingin mengalami perubahan, tapi enggan melepaskan hal-hal yang mengikat dirinya. Oleh karena itu, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apa jubah yang masih saya pegang? Ambillah satu langkah nyata untuk melepaskannya. Misalnya, memperbaiki relasi yang rusak. Untuk mengurangi hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Atau mulailah kebiasaan rohani yang baru. Kelima, Tuhan menghendaki jawaban pribadi dari setiap orang. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus menyampaikan kerinduannya dengan jujur. Relasi dengan Tuhan membutuhkan keterbukaan hati dan kesadaran akan kebutuhan terdalam kita. Di tengah kesibukan hidup, banyak umat mengalami iman hanya sebagai rutinitas. Hadir di gereja, mengikuti kegiatan, tetapi kurang membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Padahal Yesus bertanya secara langsung, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Oleh karena itu, luangkanlah waktu untuk refleksi pribadi. Bertanyalah dengan jujur, apa kebutuhan terdalam hidup saya saat ini? Atau apa yang sebenarnya saya cari dari Tuhan? Keenam, iman sejati tidak berhenti pada menerima berkat, tapi berlanjut dalam mengikuti Kristus. Setelah disembuhkan, Bartimeus mengikuti Yesus. Menjadi murid Kristus berarti membiarkan hidup kita berubah dan berjalan bersamanya setiap hari. Kadang seseorang datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan. Tetapi setelah keadaan membaik, relasi dengan Tuhan mulai berkurang. Bartimeus tidak hanya menerima kesembuhan, ia memilih menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu, mari kita wujudkan iman dalam tindakan nyata. Aktif dalam kehidupan menggereja, melayani sesama, peduli kepada yang membutuhkan, dan menghadirkan kasih Kristus di keluarga, lingkungan, dan tempat kerja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Pada akhirnya, kisah Bartimeus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sudah sempurna. Tuhan justru memanggil orang-orang yang mau percaya dan berani melangkah. Jangan terus duduk di pinggir jalan sambil memelihara ketakutan, keraguan, luka, atau kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan iman. Hari ini Yesus juga sedang lewat dalam hidup kita dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, bangkitlah, Ia memanggil engkau." Maka marilah kita bangkit dengan iman yang lebih hidup, meninggalkan apa yang mengikat hati, memperbaharui relasi dengan Tuhan, lebih setia dalam doa, lebih peduli terhadap sesama maupun dunia digital. Sebab ketika kita sungguh mengikuti Kristus, hidup kita tidak hanya menjadi lebih baik, tapi juga menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Semoga.

0: Iya, baik, terima kasih Pak Marcel untuk ya. Perenungan di pagi hari ini. Iya, ini tentang Bartimeus yang tidak menyerah pada keadaan ya.
1: Siap.
0: Dan tidak ragu untuk bisa mencari jalan keluarnya dari Kristus. Nah, ini sebagai orang Katolik dalam perjalanan hidup kita saat ini, jubah apa yang terkadang itu masih kita pegang erat begitu dan menghambat kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan.
1: Iya, Ibu Linda, sebagai umat Katolik, jubah yang sering kita pegang erat dalam kehidupan saat ini itu tentu berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang masih terikat pada rasa takut, misalnya akan masa depan, takut gagal, takut ditolak, atau takut memulai sesuatu yang baru. Ada pula yang menyimpan luka batin karena pengalaman masa lalu sehingga sulit mengampuni dan membuka diri misalnya. Atau sebagian mungkin terikat pada dosa atau kebiasaan yang terus diulang. Sementara yang lain itu mungkin merasa nyaman dengan rutinitas hidup yang yang membuat dia kemudian semakin kurang untuk merindukan Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Ada juga keraguan yang membuat seseorang bertanya, apakah Tuhan sungguh mendengarkan saya misalnya. Itu tanpa disadari, sebenarnya jubah-jubah tadi itu yang saya sebut di awal tadi itu membuat kita tetap duduk di pinggir jalan dan tidak berani melangkah lebih dekat untuk mengikuti Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Begitu Ibu Linda.
0: Iya, memang terkadang hal-hal itu yang membuat kita merasa ragu.
1: Iya.
0: Ragu untuk bisa melangkah atau mencari Tuhan atau lebih dekat ke Tuhan gitu ya.
1: Iya.
0: Dan apakah itu juga kalau mau dibilang seperti kayak suara begitu ya, suara yang melemahkan iman kita begitu. Karena kan tadi sempat disinggung ya di awal ya, ada hal-hal ataupun seperti kayak suara-suara yang membuat kita jadi sudahlah begitu ya.
1: Silakan. Iya, Ibu Linda. Dalam bacaan Injil tadi itu, ketika Bartimeus berseru kepada Tuhan itu banyak orang lain itu melarangnya. Banyak suara-suara dari sekitar itu melarang dia supaya dia berhenti. Namun kemudian itu dia tetap bersuara bahkan lebih keras lagi sehingga Tuhan kemudian berhenti dan mendengarkan apa yang menjadi seruannya dan memberikan dia kebebasan dan kemudian dia mengikuti Tuhan. Dan untuk kehidupan umat Katolik saat ini, suara dalam tanda petik itu yang paling sering melemahkan iman itu dapat hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya ada tekanan hidup yang membuat orang lebih sibuk memikirkan kebutuhan dan persoalan sehari-hari sehingga perlahan melupakan Tuhan. Terus ada juga penilaian orang lain yang membuat kita takut menunjukkan identitas dan nilai-nilai iman kita. Kadang juga suara itu bisa muncul dalam bentuk kesibukan yang membuat relasi dengan Tuhan hanya menjadi pelengkap ketika ada waktu luang misalnya. Suara itu juga bisa muncul dalam bentuk media sosial yang kadang membentuk pola pikir yang dipenuhi perbandingan hidup, pencarian pengakuan atau informasi yang mengaburkan nilai-nilai Kristiani. Selain itu, kegagalan dan ketakutan seringkali menimbulkan suara dalam hati seperti saya tidak mampu, saya tidak cukup baik, atau Tuhan mungkin tidak mendengarkan saya. Tanpa disadari, suara-suara ini itu menjadi seperti suara orang banyak yang membungkam Bartimeus dan membuat kita enggan mendekat kepada Tuhan. Begitu Ibu Linda.
0: Iya, dan menariknya bahwa ketika menghadapi suara-suara yang bisa membungkam dia ataupun mungkin menurunkan niatnya dia untuk jalan ya datang kepada Tuhan, itu bahkan dia bersuaranya lebih keras lagi gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang seperti kayak bukan itu yang kita lakukan sih Suna.
1: Iya. Hari ini sebenarnya Bartimeus itu memberi contoh kepada kita itu ketika ada suara yang seperti tanda kutip tadi itu ya, membungkam kita, menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sebenarnya kita justru dipanggil untuk tidak membiarkan suara itu lebih kuat daripada suara Tuhan dalam hidup kita. Caranya tentu tadi itu meluangkan waktu, memberikan waktu lebih untuk merefleksi, untuk berdoa, sehingga suara Tuhan itu yang ada dalam hati, lubuk hati terdalam kita itu akan semakin nyaring terdengar, sehingga itu menutupi suara-suara sumbang dari dunia ini yang membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan apa sumber harapan kita untuk melangkah di dunia ini.
0: Dan apa ya, kalau pernah itu berarti seperti kayak langkah nyata yang bisa kita lakukan, begitu ya, untuk bisa mengikuti atau lebih dekat lagi kepada Tuhan, begitu ya. Dan menariknya seperti kayak pertanyaan yang disampaikan Yesus tentang apa yang dikehendaki untuk Tuhan perbuat kepada dia, gitu. Ini satu apa ya, pertanyaan yang kalau misalnya dilontarkan ke kita itu pasti banyak jawaban ya.
1: Banyak jawaban. Iya. Jika hari ini Tuhan Yesus itu bertanya kepada kita seperti kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mungkin jawaban dari kita itu akan berbeda-beda. Ada mungkin yang meminta kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan atau masa depan. Ada juga mungkin yang memohon damai karena sedang memikul beban hidup. Atau ada yang meminta hati yang disembuhkan dari luka batin. Ada yang memohon pengampunan. Namun lebih dari kebutuhan jasmani atau persoalan hidup, sebagai orang Katolik kita perlu apa namanya memiliki kerinduan seperti Bartimeus. Tuhan, bukalah mata hatiku. Sebab seringkali yang paling kita butuhkan itu bukan sekedar perubahan situasi, tapi perubahan hati agar kita semakin mampu melihat kehendak Tuhan dan berjalan sesuai jalannya. Karena mengikuti Kristus itu juga itu tidak berhenti pada berdoa atau memohon saja. Bartimeus itu sesudah disembuhkan tidak kembali ke kehidupan lamanya, tapi memilih mengikuti Yesus. Artinya ketika setiap rahmat yang telah Tuhan berikan itu perlu kita jawab dengan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari, dengan menjadi terang, menjadi suara Tuhan juga untuk memberikan kekuatan, memberikan penyembuhan, memberikan apa kehangatan bagi orang-orang lain yang sedang mencari dan menanti jawaban Tuhan. Begitu Ibu Linda.
0: Baik. Terima kasih Pak Marcel untuk sharingnya di pagi hari ini, mengakhiri Mutiara Pagi. Kembali Linda memberikan kesempatan kepada Pak Marcel untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
1: Terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan sedang lewat dalam hidup kita, baik melalui keluarga, pekerjaan, pelayanan, peristiwa hidup, bahkan pergumulan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu jangan tetap duduk di pinggir jalan. Bangkitlah, tinggalkanlah keraguan, lepaskanlah apa yang mengikat hati, dan melangkahlah mengikuti Kristus. Karena panggilan Tuhan selalu mengarah pada hidup yang dipulihkan dan diperbaharui. Mari kita tutup rangkaian permenungan kita ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda dan permenungan yang telah kami dengar dan kami hayati bersama. Terima kasih karena melalui Bartimeus, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau hadir mendengarkan seruan hati kami dan memanggil kami untuk bangkit serta mengikutimu. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup seringkali kami masih dikuasai oleh ketakutan, keraguan, kelemahan, luka dan berbagai hal yang menghambat langkah iman kami. Bantulah kami, kuatkanlah kami, dan mampukanlah kami untuk selalu mengikutimu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadiratmu melalui perantaraan Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Pak Marcel, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

0: Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih.
1: Sumba Timur telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Kasat Res Narkoba dan serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kapolsek Hahar yang dipimpin langsung oleh Bapak.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang. Edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi NTT menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Masyarakat diajak bersinergi wujudkan bersih narkoba. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Berikut laporan Wiwin Ngari.
3: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
0: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
3: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
4: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak Bigfoot yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga height-nya itu 65.500.
3: Menariknya dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyelesaian perkara melalui restoratif justice memberikan keadilan bagi semua pihak. Selengkapnya, Vince Sakarias melaporkan.
5: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Berdasarkan data pelaksanaan sampai dengan akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
6: RG 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan. Mungkin dari jari misalnya, kejaksaan juga RG. Tetapi di kami untuk DCRC tidak bisa dilakukan pengujian berlanjutan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
5: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasi jenis perkara-perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara. Selanjutnya, perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tercatat 13 perkara serta perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT sebanyak 8 perkara.
6: Menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Kan batasannya hanya sampai 2,5 juta. Mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RT adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tak lantas. Ya, harus ada hubungan keluarga dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Mungkin belum tercapai.
5: Sementara itu jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara.
2: Koalisi Kelompok Orang Muda merupakan jaringan komunitas yang mewadahi generasi muda untuk bergerak dalam aksi dan kampanye keadilan iklim. Koalisi ini berfokus pada penguatan kapasitas, literasi, serta pengubahan keresahan lingkungan menjadi aksi nyata. Koalisi Kelompok Orang Muda untuk Perubahan Iklim Provinsi NTT, Alvin Inko kepada RRI di Kupang mengatakan, Koalisi Kelompok Orang Muda hadir untuk melakukan aksi kampanye keadilan iklim di 13 kabupaten kota sebagai wadah untuk beraksi iklim bersama sekaligus mengajak orang muda untuk menyelamatkan hasil laut.
7: Mengajak teman-teman anak muda melihat nih bagaimana keadaan bawah laut. Oh ternyata selain yang indah-indah banyak yang patah, banyak yang rusak, ada koral bleaching. Kami buat di situ juga aksi transplantasi terumbu karang. Jadi selain kami mengajak anak muda untuk melihat keindahan, kami mengajak mereka untuk berbuat aksi nyata. Dari aksi nyata ini kami mengedukasikan kepada mereka bahwa dan terumbu karang yang baik ini akan berdampak juga pada iklim yang baik, kehidupan ekosistem laut, sehingga berdampak pada kehidupan kita jangka panjang ke depan.
2: Perubahan iklim yang tidak bersahabat diakui Koalisi Orang Muda untuk Perubahan Iklim Alvin Iko berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Karena itu, ia berharap adanya kerjasama semua pihak dalam upaya menyelamatkan kepanasan global.

0: Kasat Res Narkoba baru ajak masyarakat bersinergi wujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
1: Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur yang baru Ibtu IGD Putu Perwata mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Sumba Timur. Ajakan tersebut disampaikan usai pelantikan dan serah terima jabatan Kasat Res Narkoba, Kasat Reskrim dan Kapolsek Haharu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur.
2: Sumba Timur telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Kasat Res Narkoba dan serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kapolsek Hahar yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Sumba Timur. Saya selaku pejabat baru sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Melalui kesempatan ini pula, kami mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk bersama.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelestarian budaya lokal tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan seni dan perlombaan, tapi juga melalui pendekatan akademis yang melibatkan perguruan tinggi. Model kolaborasi ini diterapkan dalam penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oeika, Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Jemaat Gemit Sontetus Oeika dengan Program Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat upaya pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Majelis Jemaat Gemit Sontetus Oeika, Pendeta Nyongki, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi penutupan Bulan Budaya, tapi juga menjadi ruang belajar bersama untuk memahami nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan diawali dengan workshop budaya yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, gereja, legislatif, hingga pemerintah.
2: Kegiatan hari ini kegiatan kolaborasi antara jemaat ini dan juga pasca sarjana teologi UKW Kupang. Nah, ini dalam melestarikan dan merawat budaya. Polesannya ini akademis. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian antropologi untuk mencari tahu seperti apa sejarah kehidupan masyarakat yang ada di Baumata.
1: Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas budaya lokal agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Bupati Rotendao mendorong Triinjil Pembangunan Gereja Pemerintah Adat di Hut Gemit Batu Kamba Oelunggu. Selengkapnya, Ian Aplugi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong penguatan kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan lembaga adat sebagai fondasi pembangunan sosial kemasyarakatan. Gagasan yang disebut Triangle Pembangunan Kabupaten Rotendao itu disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat menghadiri perayaan Hut Gemit Batu Kamba Oelunggu dan Kebaktian Penyegaran Iman atau KPI yang dipimpin Pendeta Yandi Manobe baru-baru ini. Dalam sambutannya, Bupati Paulus menegaskan bahwa gereja, pemerintah, dan adat merupakan tiga unsur yang harus saling menguatkan seperti tiga batu tungku. Menurutnya, sinergi ketiganya penting untuk menjawab persoalan jemaat, masyarakat, dan kehidupan adat secara bersama-sama.
4: Kami pemerintah punya konsep yang namanya Triangle Pembangunan Kabupaten Rotendao, yaitu kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan adat istiadat. Tiga batu tungku ini, Bapak Ibu, sedang kami rancang bangun dan mendorong membangkitkan spirit kerjasama untuk bagaimana kemudian kita berjejaring membangun kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana caranya persoalan-persoalan jemaat, persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan adat istiadat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik.
3: Bupati juga menyinggung pentingnya kepekaan sosial di tengah kehidupan bergereja. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya membangun gedung dan organisasi, tetapi juga memperhatikan warga yang mengalami kesulitan di sekitar lingkungan gereja.
4: Sayangnya kita belum ada kesadaran yang utuh untuk bagaimana kemudian membangun kekuatan ini, lalu kemudian bisa menyelesaikan berbagai persoalan jemaat. Seperti Bapak Yanti tadi khotbah, mungkin kalau uang gereja banyak, tapi ada orang di sebelah gedung ini ada yang susah. Bagaimana kalau kemudian kita berikan perhatian? Atau di sebelah sini juga ada yang membutuhkan belas kasihan kita. Nah, ini memang membutuhkan perenungan, membutuhkan pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Sehingga pada akhirnya kemudian kekuatan antara pemerintah, kekuatan gereja, dan kekuatan adat istiadat kita bangun bersama-sama menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang kemudian kita bisa bergandengan tangan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, persoalan gereja, dan persoalan adat istiadat.
3: Melalui momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semangat gotong royong antar gereja, pemerintah, dan adat semakin kuat, sehingga pembangunan sosial, spiritual, dan budaya dapat berjalan

0: seiring bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPD Gamki Nusa Tenggara Timur resmi menghadirkan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Gamki NTT sebagai upaya mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Ketua DPD Gamki NTT, Winston Neil Rondo, mengatakan masih banyak warga yang menghadapi persoalan hukum namun tidak mengetahui cara mendapatkan pendampingan. Karena itu, LBH Gamki NTT menyediakan layanan konsultasi hukum gratis yang terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, kehadiran LBH Gamki NTT bertujuan membantu masyarakat memahami hak-haknya serta memperoleh arahan hukum yang tepat sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
2: Kami ingin menyediakan ruang bagi warga untuk bertanya, berkonsultasi, dan memperoleh arahan hukum secara benar. Layanan ini terbuka bagi semua masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Semua yang berkomunikasi pasti kami bantu. Kami percaya sesungguhnya bahwa keadilan tidak boleh hanya milik segelintir orang saja. Karena itu melalui LBH Gamki ini, kami ingin mendekatkan keadilan kepada masyarakat.
1: Selain melayani konsultasi secara langsung, masyarakat juga dapat berkonsultasi melalui layanan daring yang disediakan. Winston menegaskan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk petani, nelayan, buruh, mahasiswa, perempuan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi NTT menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Masyarakat diajak bersinergi wujudkan bersih narkoba. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini,
2: Pro 1.

Iya, buka semangat baru Elo, Ipang dan teman-teman ya, mengawali kebersamaan kita di rangkaian Kupang pagi ini. Hari baru, semangat baru ya, pagi merupakan harapan dan semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas di pagi hari ini. Sepanjang hari ini sukses ya. Dan pendengar, informasi-informasi akan dihadirkan untuk Anda sampai di setengah 8, dilanjutkan dengan wawancara Kupang pagi untuk edisi hari ini. Stay di Pro 1 ya. Kanal informasi dari inspirasi, selamat memulai harinya, semangat baru ya, hari baru dan sukses untuk hari ini.

Pendengar, informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota untuk kreatif menyiapkan sekolah rakyat di daerah masing-masing. Ya, keberatan Presiden Prabowo mendapati laporan provinsi Bali hanya punya satu sekolah rakyat saja. Ya, Presiden Prabowo meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga agar meminjamkan sementara aset kepada pemerintah daerah. Dan Presiden ingin jumlah sekolah rakyat terus bertambah. Di kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia agar belajar dengan giat, menghormati guru, dan mencintai orang tua. Presiden juga meminta agar para siswa menjadi anak yang sukses di masa yang akan datang dan mengangkat derajat keluarga dan orang tua. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Ini masih tentang sekolah rakyat ya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Dan kepala negara berharap melalui pendidikan dapat hidup menjadi lebih baik dan mengangkat ekonomi keluarga. Jadi pembangunan sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidup layak, hidup baik. Oleh karena itu, negara harus hadir menyiapkan pendidikan yang layak, karena hanya dengan pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan ya, termasuk para petani. Dan Presiden juga mengatakan pemerataan pendidikan yang layak butuh kerja keras dan anggaran besar. Oleh sebab itu, ya, pemimpin yang baik di tingkat pusat hingga daerah harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan menjaga kekayaan alam lainnya. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Waduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini dan dirangkai dengan wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Informasi untuk pendengar semuanya, Perum Bulog mencatat rekor baru dalam pengadaan pangan nasional. Hingga 3 Juni 2026 kemarin, serapan gabah dan beras petani secara nasional menembus angka 3.800.8626 ton, setara 3,01 juta ton. Capaian ini setara 75% dari target pemerintah 4 juta ton untuk tahun 2026 dan dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan. Di Nusa Tenggara Timur, Bulog Kanwil NTT menyumbangkan 3.992 ton setara beras. Angka ini menjadi bagian dari penguatan cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan modern. Pimpinan Bulog Kanwil NTT Arahim K. Kanam mengatakan pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan memanfaatkan potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan. Tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Mendengar Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui percepatan distribusi bantuan pangan beras bagi masyarakat serta penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Penyaluran bantuan pangan beras terus berjalan secara bertahap di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dan sampai saat ini realisasi distribusi bantuan pangan telah mencapai 63,74% dari total penerima bantuan pangan di Nusa Tenggara Timur. Bulog bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya mempercepat penyaluran agar seluruh penerima dapat segera menerima haknya. Selain menyalurkan bantuan pangan, Bulog Kanwil NTT juga menjalankan program SPHP sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari editorial.com.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami saat ini akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Pagi ini kita bicara tentang stok pangan Sumba Timur di tengah pembatasan BBM bersubsidi. Dan pendengar, untuk membahas ya topik kita di pagi hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Inung Tri Afandi, Kepala Bulog Cabang Waingapu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu Linda.
1: Apa kabarnya Bapak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, cuma memang minta maaf suara agak berat.
1: Oh, begitu. Iya, bersyukur ya. Keadaan masih tetap baik, masih tetap sehat untuk pagi hari ini. Bapak, pagi ini kita mau bertanya nih Bapak tentang stok pangan Sumba Timur ya di tengah pembatasan BBM bersubsidi. Boleh di awal wawancara kita pagi ini diinformasikan bagaimana kondisi stok pangan yang dikelola oleh Bulog di Sumba Timur untuk saat ini? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih Bu Linda. Selamat pagi pendengar semua. Izin melaporkan terkait stok yang kami kuasai di Bulog Sumba Timur. Stok yang kita kuasai ada sekitar 1.092 ton. Dan itu untuk beras PSO, sedangkan untuk beras premium ada sekitar 12 ton.
1: Okay.
2: Minyak goreng kita ada sekitar 71 ribu liter. Jadi ketahanan stok untuk beras PSO bisa melayani untuk 3 bulan ke depan. Mungkin sementara itu.
1: Baik, beras yang ada bisa cukup untuk melayani kebutuhan 3 bulan ke depan ya Bapak ya di Sumba Timur.
2: Ya baik.
1: Bapak,
2: ya, di samping itu Bu, mungkin tambahan.
1: Silakan
2: terkait
1: Bapak.
2: Stok yang ada, itu rencana masuk juga masih ada. Rencana masuk dari Kanwil NTB ada 570 ton. Ini masih proses proses pengangkutan di sana. Bertahap nanti akan datang juga.
1: Baik, baik. Terima kasih. Berarti itu artinya akan ada penambahan lagi begitu dalam waktu dekat.
2: Ya.
1: Baik, Bapak tadi sempat disinggung soal proses pengangkutan. Ini kan kita sekarang kita masyarakat Indonesia ini lagi apa ya? Kalau mau dibilang tahu bahwa ada pembatasan-pembatasan khususnya untuk BBM ya bersubsidi. Nah, apakah pembatasan BBM bersubsidi ini cukup berdampak Bapak pada distribusi beras ataupun komoditas pangan yang ada atau dikuasai oleh Bulog khususnya yang ada di Sumba Timur? Silakan Bapak.
2: Ya, untuk terkait pembatasan subsidi memang secara bersamaan kita lagi ada program penyaluran bahan pang. Jadi untuk khusus Sumba Timur sendiri itu kita dapat paku sekitar 930 ton untuk 2 bulan alokasi. Memang relatif besar. Memang dengan adanya program bahan pang ini kita agak kesusahan, agak terhambat kemarin untuk proses pengiriman dari kanwil pengirim. Karena sebagian besar ini kan kita dapat dari NTB ya. NTB ini juga di sana lagi panen jagung, jadi banyak kapal-kapal angkutan itu juga banyak yang angkut jagung ke wilayah Jawa sana. Jadi memang armada kemarin kita agak kesulitan, akhirnya kita antisipasi ambil dari Jawa Timur. Jadi Jawa Timur juga kemarin sudah datang, ada 300 ton sudah selesai bongkar dan siap kita salurkan untuk bantuan pangan. Jadi bantuan pangan juga dari target yang telah ditetapkan sebanyak 930 ton ini kita sudah realisasikan untuk pengangkutan ke beberapa wilayah Sumba Timur sudah mencapai 90%. Jadi target kami di minggu ini kita sudah realisasikan 100% untuk angkutan ke beberapa wilayah di Sumba Timur. Mungkin itu sebentar.
1: Baik. Ya, mungkin kan keterlambatan bisa saja dari luar daerah Nusa Tenggara Timur. Dan untuk wilayah distribusi di wilayah Sumba Timur sendiri ini, Bapak, apakah berdampak juga Bapak terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi ini?
2: Ya, untuk wilayah Sumba Timur sendiri saya rasa belum berdampak juga, belum terlalu berdampak karena penyaluran ke masing-masing kelurahan pun sudah sesuai jadwal. Terkait distribusi MOOF tadi itu,
1: yeah,
2: kalau untuk pengkaran di sini kita minta prioritas standar karena ini kan bahan pangan ya, prioritas standar di pelabuhan, yeah, biar segera cepat dibongkar untuk segera masuk ke gudang kami dan segera kita distribusikan ke penerima manfaat seperti itu.
1: Oke, baik Bapak. Jadi apakah bersyukur ya kalau di wilayah Sumba Timur sendiri distribusinya masih oke. Di wilayah Sumba Timur ya bersyukur masih bisa diatasi. Dan untuk dari luar pulau begitu Bapak, apakah ada misalnya terdapat peningkatan ataupun peningkatan biaya untuk distribusi ini karena mungkin karena menunggu kah atau karena BBM kah atau seperti apa? Boleh diinformasikan Bapak.
2: Secara teknis untuk angkutan, baik itu angkutan movement dari luar pulau ke Sumba Timur dan dari gudang kami ke beberapa titik kelurahan yang distribusikan, memang secara terpusat tuh untuk apa namanya kontraknya. Jadi semua kontrak angkutan untuk angkutan beras itu kontraknya terpusat. Jadi sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu, seperti itu. Dan untuk pengangkutan di sini sih memang hambatannya paling berproses di antrian BBM saja. Jadi menurut mitra kami ya memang agak antri di pompa bensin saja. Jadi tekniknya dia lebih awal untuk antrian BBM-nya. Sementara sih itu yang kami dapat di lapangan.
1: Oke, baik Bapak, ini ada karena kita wawancara kita live YouTube, ada yang bergabung di YouTube channelnya RR Kupang dan punya pertanyaan, saya bacakan ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Dari Yonatan R3Q, tolong diperhatikan harga hasil bumi kita khususnya di Sumba Timur. Di mana-mana harga hasil bumi mereka pada mahal semua, cuma di Sumba Timur saja yang tidak pernah naik harga hasil buminya. Nah, ini apakah berkaitan dengan pembelian hasil panen dari petani di Sumba Timur, Bapak boleh diinformasikan berkaitan dengan harga ini?
2: Untuk harga, Bulog menerima harga beras di gudang kami sesuai dengan peraturan pemerintah 12.000 kita terima di gudang kami. Jadi untuk proses penyerapan beras di Sumba Timur dari target yang telah ditetapkan di awal tahun, kita untuk Sumba Timur mendapat target sebanyak 825 ton. Tahun lalu kita mendapat target 640 ton, realisasi tahun lalu sebanyak 625, jadi hampir 100% kemarin untuk tahun lalu. Sedangkan untuk tahun ini, dari target yang telah ditetapkan sebanyak 825 ton, kita sudah mencapai 105% sampai dengan bulan ini dan akan berlanjut terus. Memang potensi panen di Sumba Timur ini relatif tinggi sehingga kita untuk saat ini dan ke depan masih melakukan penyerapan walaupun kita sudah mencapai 105% dari target setahun yang telah ditetapkan.
1: Oke, jadi harganya ini sesuai dengan ketentuan begitu ya Bapak ya?
2: Iya, sesuai ketentuan pemerintah 12.000 kita terima di gudang kami.
1: Oke, baik. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Bapak, kita lanjut lagi dengan topik kita di pagi ini, Jadi apakah Bulog juga berkoordinasi mungkin dengan pemerintah daerah setempat atau instansi terkait begitu ya untuk mengatasi dampak-dampak distribusi begitu, karena kan disampaikan bahwa memang ini dalam proses untuk pendistribusian ya Bapak ya.
2: Ya, jadi yang kita sudah lakukan ya terkait itu minta prioritas sandar itu. Dan untuk BBM kemarin kebetulan mitra kami sudah bisa mengatasi, artinya dengan cara antri lebih awal. Cuma memang kalaupun nanti terjadi sesuatu yang agak lambat, mau kita minta prioritas untuk dapat dilayani untuk truk-truk yang akan mengangkut bantang di beberapa titik wilayah tersebut. Cuma sementara masih belum kami lakukan karena masih batas wajar untuk antrian BBM di wilayah kami.
1: Oke, masih batas wajar. Dan apakah itu artinya kesiapan armada dan jaringan distribusi dari Bulog sendiri itu masih tetap aman atau masih tetap siap?
2: Ya, seperti itu.
1: Baik, dan ini boleh di kalau mau dibilang himbauan lah gitu ya untuk masyarakat berkaitan dengan kadang-kadang kan masyarakat itu terlalu khawatir ya Pak ya, kalau harga-harga mulai naik, PPM juga naik atau apalagi sekarang ada pembatasan begitu. Nah ini supaya masyarakat jangan panik dan membeli ya berbagai produk atau bahan kebutuhan pokok secara berlebihan, silakan Bapak.
2: Ya, mungkin saya berpesan ke masyarakat khususnya Sumatera Timur, ketersediaan stok di beras di Bulog Waingapu saya rasa cukup untuk 3 bulan ke depan. Jadi tidak usah panik buying untuk membeli bahan pangan terutama beras, dan kebetulan di wilayah Sumatera Timur ini kan lagi puncak panen. Jadi saya rasa untuk ketersediaan stok beras enggak akan kekurangan. Kita sudah antisipasi juga terkait itu, tiap bulannya kita sudah melakukan analisa kebutuhan stok. Jadi tetap kita minta movement dari beberapa wilayah terutama dari NTB dan Jatim untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Sumatera Timur. Jadi intinya tidak usah panik buying untuk melakukan pembelian beras di wilayah Sumatera Timur, seperti itu.
1: Baik, Bapak mohon maaf ini ada pertanyaan lagi dari Yoratan R3Q. Ini mungkin sebagai penegasan begitu ya, Bapak boleh menjawab. Dikatakan bahwa jangan hanya beras saja yang diperhatikan, Pak, dari hasil bumi kita, contohnya yang kecil ya, jambu, mente, porang, pinang dan lain-lain begitu. Nah ini Bapak boleh diinformasikan, mungkin lebih diinformasikan lagi komoditas apa yang dibeli oleh Bulog begitu, supaya ini menjadi informasi untuk masyarakat juga. Silakan.
2: Iya, mungkin untuk Bulog memang penugasan kami khususnya beras yang kami utamakan. Kalau untuk jambu pinang ya mungkin bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait ya, produk-produk seperti itu.
1: Baik.
2: Mungkin itu saja.
1: Iya, ini seperti penegasan dan informasi ya Bapak ya untuk masyarakat supaya lebih diedukasi lagi. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya di pagi hari ini. Kami menanti update informasi berikutnya Bapak di lain kesempatan. Sukses untuk hari ini Bapak. Baik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih semuanya.
0: Kupang pagi ini. Pro 1.

0: Iya, pendengar, selamat pagi dan kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Pagi. Setelah kita mengikuti wawancara Kupang Pagi, saat ini kami akan mengupdate informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Kak Riris, boleh informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Eliza Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Pada siang hingga dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal. Dan ada potensi kabut pada dini hari di wilayah Soe, ND, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada tanggal 7 Juni 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik, Kak Riris, boleh infonya Kak Riris, untuk saat ini sepertinya angin kencang itu sudah mulai begitu intens ya Kak ya di wilayah NTT?
1: Ya benar Kak, memang untuk di wilayah NTT ini ada beberapa daerah yang memiliki potensi angin kencang. Hanya memang untuk daerah Kupang dan beberapa daerah lain, meskipun kencang tapi masih belum masuk dalam peringatan dini begitu. Oh, Kak.
0: Masih di batas normal begitu ya Kak ya?
1: Iya, oh, benar Kak.
0: Oke, dan apakah ini masih akan terus berlanjut Kakak soal angin kencang ini? Ya seperti kalau kita tahu ya, kita sudah masuk musim kemarau, semakin hari semakin panas, ditambah lagi dengan angin kencang, ini juga agak sedikit menakutkan sih sebenarnya.
1: Iya benar. Mm-mm. Memang angin kencang ini masih akan berlangsung hingga bulan Juli Kak, sampai Agustus.
0: Okay.
1: Tapi nanti untuk berikutnya tetap melihat dari informasi dari kami.
0: Oke, baik, tetap mengupdate informasi dari BMKG ya, informasi yang resmi begitu. Baik, terima kasih Kak Riris untuk informasinya di pagi hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas, sukses.
1: Sukses juga Kak, terima kasih.
2: Partisipasi, kolaborasi. Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: lembaga bantuan manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.